0: versi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
1: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini, kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nickel base. Karena nikel kita ketahui bersama, 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
0: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat Datun Darain.
3: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
4: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan, memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
3: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
4: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru, di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
5: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
4: Dirjen Gakum Kementerian ESDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
6: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian ESDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
4: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan satu warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, saya Datun Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah.

0: nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
1: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2025
0: nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, liti minyak bumi dari 602.16 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 91 bawah dan atas 990 dari 977.
1: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian rangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2020. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan

0: satu yang terpenting adalah presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
1: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif ke rakyat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bobby Osapulete dan Uliana Martadoki, dibacakan Luis Nuwardana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi

0: sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kembali ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
2: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga ada

0: Hanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau GM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik benar. Terima kasih bagi Anda yang masih di RRI Sampang di 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di program Sampang pagi ini ya, dengan informasi-informasi yang akan saya hadirkan dari Kabupaten Sampang dan juga Bangkalan. Dan tentunya pendengar, pada kesempatan hari ini saya coba akan menghadirkan informasi dari Kabupaten Sampang ya, di mana Pemkab Kabupaten Bangkalan ya, yang mana mendengar informasi dari Bangkalan ini saya hadirkan untuk Anda semuanya terkait dengan pemuda Bangkalan dorong kesiapan SDM sambut investasi Cina. Ya, pendengar, rencana masuknya industri asal Cina ke Kabupaten Bangkalan ini mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda. Namun kesiapan sumber daya manusia SDM dinilai harus menjadi perhatian utama agar investasi tersebut mampu membuka lapangan kerja dan juga memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Bayjuri Alwi, salah seorang pemuda Bangkalan, mengatakan keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk, di mana pemerintah, masyarakat, dan juga pemuda harus saling mendukung untuk memastikan investasi memberikan dampak positif, khususnya melalui kesempatan kerja dan peluang bagi pemuda Bangkalan menjadi tenaga profesional di perusahaan yang beroperasi nantinya. Menurut Bayjuri, pemerintah perlu menyiapkan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Ia mendorong Balai Latihan Kerja atau BLK menyiapkan program bagi siswa SMK dan pemuda, termasuk pelatihan teknis serta sertifikasi K3. Kemampuan bahasa Inggris dan Mandarin ini juga dinilai perlu diprioritaskan. Dan di sisi lain, mendengar, pemuda diminta proaktif mempersiapkan diri dan tidak hanya menunggu dukungan pemerintah. Bayjuri menyambut optimistis rencana investasi tersebut, tetapi meminta kesiapan dan juga pengawasan tetap diperkuat. Pemerintah juga dinilai perlu memastikan UMKM lokal mampu mengambil bagian dalam rantai industri.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya dari kawasan Sampang, di mana dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Sampang ini memasuki proses hukum setelah korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sampang pada Kamis 13 Agustus 2026. Dan kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman video yang diduga memperlihatkan aksi kekerasan terhadap korban beredar luas di media sosial. Korban berinisial MR, 27 tahun, warga Kecamatan Ketapang, datang ke Mapolres Sampang didampingi keluarga dan personil Polsek Ketapang. Setelah membuat laporan, korban menjalani pemeriksaan di unit piket Satreskrim Polres Sampang untuk memberikan keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dialaminya. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun kepolisian, peristiwa itu diduga terjadi pada Senin malam 10 Agustus 2026 di sebuah tempat praktek bidan mandiri di Desa Pire Barat, Kecamatan Ketapang. Dugaan kekerasan disebut bermula dari persoalan pribadi yang berkaitan dengan tudingan hubungan asmara dan dugaan perselingkuhan. Dalam laporan tersebut, MR melaporkan tiga orang yang diduga terlibat, yakni H, 29 tahun, yang disebut berprofesi sebagai bidan, S, 45 tahun, yang disebut merupakan ibu H, serta seorang perempuan berinisial H, 25 tahun. Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap peran masing-masing pihak. Status hukum mereka belum ditetapkan sehingga asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Kasus ini mendapat perhatian setelah video yang diduga merekam peristiwa tersebut tersebar di media sosial. Dalam rekaman itu, MR tampak diduga mengalami perlakuan kasar oleh sejumlah perempuan. Video juga memperlihatkan dugaan tindakan lain yang diduga merendahkan martabat MR. Namun, isi rekaman, konteks, serta kronologi lengkapnya masih harus diverifikasi melalui penyelidikan. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sampang, Ibtu Nur Fajri Alim, membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari MR. Menurut dia, penyidik saat ini tengah meminta keterangan dari pelapor dan mengumpulkan alat bukti serta informasi lain untuk mengungkap perkara tersebut. Polisi belum menyampaikan kesimpulan terkait dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut. Penyidik masih mendalami kronologi kejadian, memeriksa para pihak yang terkait, serta mengumpulkan bukti sebelum menemukan langkah hukum berikutnya. Sementara itu, masyarakat diimbau tidak menyebarluaskan materi yang dapat mempermalukan MR maupun melakukan penghakiman di luar proses hukum.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, terpaksa sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Ya, baik benar, masih di Sampang Pagi ini, waktu menunjukkan 29 menit melintas titik 8 ya. Dan tentunya kembali saya hadirkan informasi dari Kabupaten Sampang ya. Di mana pendengar? Terkait dengan perayaan kemerdekaan, ini bukan sekedar seremonial ya. Ya, pendengar, budayawan Sampang, Raden Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo menilai peringatan hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang, ini masih lebih banyak dimaknai sebagai kegiatan seremonial dibandingkan penguatan nilai kebangsaan. Menurut Bustomi, kemerdekaan seharusnya menjadi momentum menanamkan rasa cinta tanah air, semangat rela berkorban, serta membangun kesadaran masyarakat bahwa negara adalah milik bersama. Namun, pendidikan kebangsaan tersebut ini dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Ia juga menyoroti keterlibatan masyarakat dalam peringatan kemerdekaan yang dinilai belum menyeluruh. Menurut dia, proses upacara umumnya hanya didominasi pelajar, aparatur sipil negara, dan pejabat. Bustomi berharap ke depan unsur masyarakat lain seperti kiai, ulama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat ikut dilibatkan secara aktif agar semangat kemerdekaan benar-benar menjadi milik seluruh warga, bukan hanya kelompok tertentu.

0: Mereka rela meninggalkan rumah, berjalan tanpa alas kaki, menghadapi peluru demi satu kata, merdeka. Kita mungkin tak lagi berperang, tapi perjuangan belum selesai. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan cinta untuk Ibu Pertiwi. Indonesia merdeka karena kita setia menjaga.
1: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Ya baik pendengar, informasi berikutnya masih dari Kabupaten Sampang pendengar, di mana Bupati Sampang Slamet Junaedi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan juga memeriahkan gelaran Festival Pesisir. Acara tahunan ini terselenggara berkat kolaborasi antara SKK Migas bersama Husky Madura Limited dengan pemerintah Kabupaten Sampang. Di mana Festival Pesisir dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni hari ini dan 15 Agustus 2026. Bertempat di Pulau Mendangin, Kabupaten Sampang, dengan mengusung semangat kebersamaan dan juga pelestarian budaya, menurut Bupati

0: Tampang berharap masyarakat dapat hadir, menyaksikan serta turut ambil bagian dalam meramaikan Semarang, budaya pesisir yang menjadi salah satu kekayaan identitas Kabupaten Sampang.
1: Pagi telah pergi.
0: Ya, mendengar informasi terkait dari Sampang tadi, Bupati Sampang yang mengajak masyarakat sukseskan festival pesisir, membawa kita ke penghujung acara ya, tentunya di tepat di jam 9 waktu Indonesia Barat akan hadir ke ruang darah Anda semuanya program Halo RRI berjaring dengan Pro 1 RRI Sumenep untuk mengetahui informasi atau keluar dari masyarakat di 4 kabupaten di wilayah Madura, Sampang, Bangkalan, Sumenep dan Pamekasan. Yang mana-mana tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional. Kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang serak yang juangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan.

Sidang majelis saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang
bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan.
kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbab, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan merah

0: dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tetap Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
1: Amin.
0: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
2: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Banjarbudin. Kita ikuti bersama pidatonya.
3: Tinta. Tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming. Beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Udiono. Wakil

0: Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden. Republik Indonesia keempat. Ibu Soraya Hamzah Has, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Haji Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Ibu Ismayatun, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bapak Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Bapak Abdul Khair Ramadan, Excellencies and Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para wakil Ketua MPR RI, DPR RI dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI dan DPD RI, para menteri kabinet merah putih, ketua lembaga dan kepala badan, panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala BIN dan ketua KPK, yang kami hormati para ketua umum partai politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Bapak Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Dharma Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Al-Muzamil Yusuf, para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Zulkifli Hasan, para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengadah syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 3 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 18 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati, para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPDRI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPDRI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari dua dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan. Demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU Daerah Kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas. Bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri. Dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian kita dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang mari kami muliakan dan berikan hari ini kepada mereka ujian kita semakin menantang kita dan perjuangan untuknya tetap sama putra putri terbaik bangsa keberanian banyak 225 teladan kepercayaan dan keteladanan remaja dari keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang dewan Tuhan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan dan berikan kepercayaan rakyat kepada pemimpin dan semakin menantang kita dan pemimpinnya tetap sama seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan kedaulatan kepercayaan dan dari ruang sidang bersama yang terhormat keberanian untuk DPR yang mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan langkah di tengah perbedaan persatuan dan kesatuan rakyat kepada pemimpin dan semakin menantang kita dan pemimpinnya tak boleh berbeda pandangan politik. Kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal: menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada Republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPDRI dari Daerah Untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, dan menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
2: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah

mandatory biodiesel daily. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

baik bahwa koperasi kembali bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali lagi bangkit sebagai sokong guru nasional.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar.

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat. Kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai. Saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara, BUMN,

para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

مع فون إذن. Delapan puluh satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia.

Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84.51% permohonan ke MK diajukan secara daring

sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta.

0: sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi
1: investasi
0: terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme

0: periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat. Dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan
1: kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20%, ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko. Sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN Pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama di BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat. Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau nggak bisa tertipkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita tadi tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, ya, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro itu. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita. Tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat raport oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000. Ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai, mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati.

sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja, kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun, kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing.

bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky, Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau, Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik.
Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut
dalam kurikulum SMA Unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional IB yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, Sekolah Unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri, kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR RI juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga
telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mau sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota. Pada 38 provinsi, lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas
pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembeli rumah murah dengan program FLPP. Dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Telma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah
ketenangan martabat dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasiannya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat. Dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang lama ini.
2: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian Asisten Ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat istirahat sholat Jumat serta waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Ayan, baru saja Anda mengikuti sidang bersama DPR RI, dan kita selanjutnya menuju untuk sholat Jumat ya, bersama masjid di Parsanga. Kita ikuti bersama.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

إلهي عند الصدور. صلي فرض الجمعة ركعتين. الله أكبر.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sereng arte epon.
1: Kak, bena ta pari pesan nari ya kak? Bini na etina curu ngoncur bermaja ra kak.
2: Jadi ya maksud bini tepak dan ngoncur pas etina le nje.
1: Bini jara jari ya.
2: Bini jara pari pesan na orang senelak bini na. Mangka nabi ini naki buru rembi. Wah.
1: Oh, cara jeria.
2: Iya, maksudnya cara jeria.
0: Pamirsa sepotor anum sesami.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Semangat Kamardikaan, CKPN Belung Polosutung Republik Indonesia, Kalaban, aman Pak Daki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kami warga Jabat Timur. Emulai tangkel situng kantos telopolo situng Agustus 2006 lekor, ngireng, manfaat daki pembebasan pajak kasepuh, bebas dinda administratif, telah PKB, sarang BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2001, sarang tahun sabeluna, KB kendaraan roda 2 ke angkul buru, bebas dinda tunggakan pokok PKB tahun 2001, sarang tahun sabeluna, KB roda 2 ke angkul P3KE, ojek online, sarang motor roda telo, kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan sebede sarang PKB tor BBNKB tak omke. Mirek, manfaat daki kesempatan paneka. Datang ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Meskipun Madura adalah sebuah pulau yang terpisah dari Pulau Jawa, kebudayaan Jawa dalam arti luas berpengaruh sangat besar dalam berbagai segi kehidupan masyarakat suku bangsa Madura. Secara umum, masyarakat suku bangsa Madura mengenal perbedaan busana berdasarkan usia, jenis kelamin, status sosial, maupun kegunaannya, baik sebagai busana sehari-hari maupun untuk keperluan upacara. Masyarakat umum mengenal pakaian khas Madura yaitu hitam serba longgar dengan kaus bergaris merah putih atau merah hitam di dalamnya, lengkap dengan tutup kepala dan kain sarung. Pakaian yang terdiri dari baju pesak dan celana gombor tersebut merupakan pakaian pria untuk rakyat kebanyakan, baik sebagai busana sehari-hari maupun sebagai busana resmi. Zaman dahulu, baju pesak yang dikenal oleh masyarakat ada dua warna, yaitu hitam dan putih. Baju pesak biasanya dipakai oleh guru agama atau molang. Nah, pada masa sekarang, baju pesak warna hitamlah yang menjadi ciri khas. Warna hitam tersebut melambangkan keberanian. Sikap gagah dan pantang mundur itulah merupakan salah satu etos budaya yang dimiliki masyarakat Madura. Garis-garis tegas, merah, putih, atau hitam yang terdapat pada kaos yang digunakan juga menunjukkan sikap tegas semangat juang yang sangat kuat dalam menghadapi segala hal, serta bentuk baju yang serba longgar dan pemakaiannya yang terbuka melambangkan sifat kebebasan dan keterbukaan orang Madura. Kesederhanaan bentuk baju itu pun menunjukkan kesederhanaan masyarakat Madura, teguh

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan, kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama RRI Sumenep, inilah berita olahraga Jumat 14 Agustus bersama saya Gita Ayu. Madura United menggelar launching tim menghadapi kompetisi Super League di salah satu pondok pesantren di Bangkalan. Launching tim mengusung tema bersatu dalam doa sebagai bagian dari ikhtiar manajemen menyambut musim kompetisi baru. Media officer Madura United, Ferdiansyah Alifur Rahman, mengatakan konsep ini di lingkungan pondok pesantren kembali dipilih karena memiliki makna penting. Kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda memperkenalkan skuad, tetapi menjadi momentum memohon keberkahan. Rangkaian kegiatan diisi dengan silaturahmi swan serta doa para santri. Manajemen berharap dukungan doa dapat memberikan energi positif. Ferdiansyah berharap doa bersama menjadi bagian ikhtiar Madura United menghadapi persaingan Super League mendatang. Madura United resmi mendatangkan penjaga gawang muda asal Aceh, Arya Devanga, untuk memperkuat skuad Laskar Sapekerab menghadapi Super League. Kehadirannya diharapkan menambah kualitas kedalaman tim Laskar Sapekerab. Arya datang dengan reputasi mentereng setelah meraih 3 kali gelar kiper terbaik. Catatan ini menjadi pertimbangan MU mendatangkan penjaga gawang muda tersebut. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Safarina, mengatakan kehadirannya diharapkan membuat persaingan penjaga gawang semakin kompetitif. Arya juga dapat memberikan ketangguhan tambahan di barisan terakhir pertahanannya. Arya diproyeksikan mengisi posisi yang ditinggalkan Randy Razak, yang dipinjamkan MU ke Adiaksa Bekasi FC. Perekrutan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya klub memastikan kedalaman skuad. Dengan usia yang masih muda, Arya diharapkan mampu berkembang, memberikan kontribusi positif. Persaingan di bawah Mister juga diharapkan semakin sehat sehingga memberikan banyak pilihan bagi tim pelatih. Timnas voli putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik jelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra Riedel Touren ini menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting. Porsi latihan masih didominasi aspek fisik dengan 80% sementara 20% teknik. Touren mengatakan sesi latihan berlangsung 2 kali jam 8 hingga jam 16 sore. Lebih difokuskan pada teknik penguatan stabilitas skor pemain. Tim voli putra sendiri menjalani pemusatan latihan sejak 5 Agustus. Dan pada Juni lalu Indonesia berhasil menjuarai turnamen AFC Men's Volleyball Club di Ahmedabad, India. Sementara pada Juli mereka harus puas finish ketiga ajang SEA 5 Club di Filipina dan Indonesia. Padatnya jadwal membuat pemulihan kebugaran menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan. Dan sebelum berlatih kembali di 5 Agustus di 2026 ini, pelatih asal Kuba juga memberikan evaluasi terkait kompetisi yang diikuti. Ia menilai Indonesia tampil luar biasa di India meski mengaku ada penurunan performa pada turnamen berikutnya. Pengurus Kabupaten Persatuan Lawn Tenis Indonesia PLT Sumenep berkomitmen memperkuat fondasi pembinaan atlet muda secara berkelanjutan. Langkah konkret diwujudkan lewat gelaran kejuaraan Open Tenis Junior Sontor yang berlangsung selama sepekan di Sumenep. Ajang bergengsi ini menyedot perhatian dengan diikuti 128 petenis junior yang datang dari berbagai kabupaten kota di Indonesia. Ketua PLT Sumenep Dadang Dedi Iskandar menegaskan bahwa penyiapan atlet di masa depan tidak dilakukan instan, melainkan dimulai dibina sejak usia dini. Dadang menjelaskan intensitas bertanding menjadi faktor kunci pembentukan pematangan teknik sekaligus menggembleng mentalitas bertanding. Pihaknya berharap turnamen rutin dapat melahirkan talenta baru yang siap meregenerasi dan mengharumkan nama daerah di ajang nasional hingga internasional. Kejuaraan bola basket antar pelajar Madura bertajuk Atom Mansas diikuti 58 tim pelajar. Familia melaporkan.
2: Kejuaraan bola basket antar pelajar tingkat SMP, MTs dan SMA, SMK Madura bertajuk Atom Mansas akan resmi digelar pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Turnamen tahunan yang digagas oleh Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep tersebut diikuti sebanyak 58 tim dari berbagai daerah di wilayah Madura. Rincian peserta terdiri dari 19 tim SMP Putra, 18 tim SMP Putri, 12 tim SMA Putra, serta 9 tim SMA Putri. Mereka siap bersaing memperebutkan gelar juara. Penanggung jawab Atom Mansas Man Sumenep Faisal Riza Baisuni mengatakan, kejuaraan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan untuk mencari bibit unggul atlet basket, sekaligus wadah pembinaan serta penyaluran bakat olahraga bola basket bagi kalangan pelajar Semadura.
3: Antara SMA, SMK, dan MA sejak Semadura. SMP juga sama Semadura, SMP, ya SMP, SMP, SMP, MTS, tanggal 15 Agustus. Targetnya kalau SMP itu ya mungkin 16 tim lah. Kalau SMA itu 11 tim bagus sudah deh. Artinya lebih dari 10 tim, beberapa tim sudah bagus.
2: Faisal Riza menambahkan, kompetisi tersebut diharapkan mampu memupuk jiwa sportivitas serta mempererat tali silaturahmi antar pelajar di 4 kabupaten di Madura. Kejuaraan Atom Mansas 2026 dijadwalkan berlangsung meriah sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Gita Ayu pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Buenos días, Ivy.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang, tunjukkan bakat bernyanyi dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, kita masih menunggu sambungan untuk sidang paripurna DPR ke-1 tahun sidang 2026-2027 ya. Saat lagi pukul 13.15 nih ya. Kita masih menunggu pendengar langsung dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Kita masih menantikan untuk nantinya kami relay sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027.
1: Layanan poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep hadir lebih dekat untuk Anda dan melayani peserta BPJS Kesehatan. Punya keluhan seputar saluran kemih, butuh pemeriksaan dan konsultasi urologi? Jangan biarkan keluhan mengganggu aktivitas Anda. Kini, Anda bisa mendapatkan layanan bersama Dr. Yufi Aulia Asmi SPU di poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Catat jadwalnya mulai 8 Agustus 2026 setiap Jumat pukul 16.30 sampai 18.30 dan Sabtu pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Ayo, manfaatkan layanannya dan jaga kesehatan Anda mulai sekarang. Segera datang dan konsultasikan kondisi Anda di Poliurologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website rsudma.sumenepcup.go.id atau Instagram rsuma7. Merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia Merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

motivasi dan inspirasi. Gatot informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Baik pendengar setia RRI, kami informasikan kembali. Kami masih menunggu jelang siaran langsung sidang tahunan bersama DPR RI yang pertama kali ini di tahun 2026-2027 langsung dari gedung DPR RI di Jakarta, pendengar. Kita masih menunggu sambungan ya, dan mohon maaf kita untuk Pro Dangdut ya, kita tidak hadirkan dulu untuk di siang hari ini karena kita masih menunggu sambungan sidang tahunan pertama bersama DPR RI di tahun ini.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan program perbaikan sekolah terus diperluas hingga seluruh sekolah di Indonesia, termasuk sekolah di pesantren, dan proses renovasi ini ditargetkan rampung pada 2029. Presiden mengatakan pemberian makanan bergizi saja tidak cukup untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Namun anak-anak Indonesia juga harus mendapatkan pendidikan yang baik dengan didukung fasilitas sekolah yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program perbaikan sekolah dalam skala besar, di mana hingga tahun 2026, sebanyak 71.744 sekolah telah diperbaiki. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendukung putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mempertegas bahwa dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilaporkan oleh Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan. Supratman menilai keputusan tersebut tidak mengubah substansi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, melainkan memperjelas pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan laporan sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda dalam penerapannya. Menurutnya, penegasan tersebut penting dalam memberikan kepastian hukum terkait ketentuan pidana yang menyangkut harkat dan martabat presiden maupun wakil presiden. Beralih ke berita mancanegara, dua kapal tanker milik Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, dari Uni Emirat Arab diserang saat melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam waktu setempat. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Kementerian Luar Negeri UAE mengecam serangan Iran tersebut dan menekankan perlunya Iran untuk menghentikan serangan. Menurut kantor berita resmi Emirates News Agency, tidak ada korban luka yang dilaporkan dan situasi telah berhasil dikendalikan. Namun dalam laporan yang sama tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kapal yang terlibat secara spesifik maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Berita olahraga, Injourney Tourism Development Corporation ITDC menyiapkan 130 shuttle bus untuk mendukung mobilitas penonton pada MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Direktur Operasi ITDC Troy Waroka mengatakan, persiapan penyelenggaraan terus dimatangkan melalui koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder. Ia menambahkan koordinasi mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi, mulai dari kesiapan di Pertamina Mandalika International Circuit hingga dukungan mobilitas, keamanan, infrastruktur, kesehatan, akomodasi, dan pelayanan bagi penonton.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya, itu adalah langkah nyata, sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama. Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan, demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Malaysia Menyapa Siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengungkap penghasilan sejumlah pengemudi ojek online meningkat setelah pemerintah mengatur pembagian hasil. Perubahan tersebut membuat porsi pendapatan pengemudi meningkat dari 80% menjadi 92%. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pemerintahan berbasis digital menjadi solusi terbaik mencegah perilaku korupsi. Pernyataan itu menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya membangun demokrasi yang bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau menghina sesama warga negara. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan pada sidang paripurna DPR RI. Dan kami masih akan menantikan bagaimana jalannya persidangan, tapi sebelum itu kami juga akan hadirkan jelang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027, wilayah Gerbang Pemuda Senayan siang ini mengalami kepadatan arus lalu lintas yang akan menuju gedung MPR, DPR, DPD RI. Kita bergabung bersama dengan Yorika Fitri. Yorika?
1: Ya, Safira, saat ini saya berada di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta, yang hari ini arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Jalan Asia Afrika terpantau cukup padat karena terlihat kendaraan atau pejabat serta tamu undangan yang akan mengikuti jalannya sidang tahunan dan juga sidang bersama DPR, DPD juga, dan juga rencananya akan mendengarkan pidato penyampaian RAPBN 2027 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan dari pantauan kami sejak pagi hingga siang hari ini, pengamanan di sekitar gedung DPR, tepatnya di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Gerbang Pemuda Senayan dan juga di Jalan Gelora atau di belakang gedung DPR memang terpantau pengamanan masih terlihat normal dan hanya terlihat petugas kepolisian dan juga TNI melakukan pengamanan dan juga mengatur arus lalu lintas karena memang kendaraan-kendaraan sejak pagi hingga siang hari ini baik di Jalan Gatot Subroto maupun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan terlihat cukup ramai dan juga begitu pula dengan aktivitas masyarakat di sekitar Senayan dan saat ini di depan atau di Jalan Gerbang Pemuda Senayan juga terlihat cukup ramai dan lancar, Safira.
0: Ya, Yorika, dari adanya kepadatan yang terjadi di depan gedung DPR tadi,

0: Presiden memasuki gedung DPR, arus lalu lintas kembali normal dan juga lancar. Dan siang hari ini juga kami tadi sempat memantau ada beberapa kendaraan-kendaraan dan beberapa kendaraan menteri juga sudah melintas ke gedung DPR Senayan Jakarta. Namun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan pada siang hari ini terlihat cukup padat karena memang kendaraan roda 4 dan juga roda 2 baik dari arah Senayan yang akan menuju kawasan Semanggi juga terpantau cukup padat pada siang hari ini, Safira.
1: Terkait dengan kendaraan yang disiagakan oleh pihak pengamanan, apakah Anda melihat ada kendaraan khusus dari pihak kepolisian untuk menjaga jalannya sidang?
0: Ya, dari pantauan kami, tepatnya di depan gedung DPR Senayan Jakarta, Safira, memang ada satu kendaraan milik kepolisian yang ditempatkan tepat di sisi kiri gedung DPR, dan ini hanya memang situasional, bersifat situasional, dan karena memang ramai, arus lalu lintas juga terlihat cukup ramai lancar, dan beberapa masyarakat juga tadi sempat berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta untuk melihat secara langsung iring-iringan dari kendaraan yang membawa Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti sidang tahunan pada pagi tadi. Dan saat ini juga situasi arus lalu lintas atau siang hari ini juga banyak sekali masyarakat yang menantikan atau ingin mendengarkan terkait dengan pidato penyampaian era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
1: Kalau cuaca di sana seperti apa, Yorike? Bisa digambarkan?
0: Ya, saat ini memang pada siang hari ini cuaca di kawasan Senayan dan sekitarnya cukup terik dan beberapa masyarakat juga saat ini sudah menggunakan payung dan juga berteduh di halte dan juga di bawah pepohonan karena memang cuaca yang cukup panas dan juga beberapa pedagang kaki lima juga saat ini berada tepat di depan Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung TVRI, Safira.
1: Baik, terima kasih banyak Yorike, kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat kembali bertugas.

0: Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan gerakan pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ya, pendengar, memang beberapa saat lagi kita akan menyimak ya momen penting yang dinantikan setiap tahunnya, yakni penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 oleh Presiden. Meski belum resmi diumumkan, arah kebijakan fiskal ini tentu sudah mulai menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pelaku usaha.

0: pusat ekonomi hingga masyarakat luas. Karena disinilah kita bisa membaca bagaimana arah pembangunan Indonesia ke depannya akan dibawa. Dan sambil menantikan terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden, kami hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Di mana jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara merampungkan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi, terutama pada akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Kepolisian daerah Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 jembatan merah putih presisi di sejumlah wilayah di Sumut. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan. Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional pada Kamis kemarin dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.
2: Hari ini Bapak Kapolri, nanti disampaikan Bapak Presiden, melaksanakan peresmian jembatan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Dan khusus di wilayah Sumatera Utara, dilaksanakan di tempat ini dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun jembatan Merah Putih sebanyak 75 jembatan. Hari ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
1: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalimbaru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
3: Ya, kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, gak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
1: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan M. Afanur.
4: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
5: Harapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan, kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
4: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verse Liviani mengungkapkan, pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
6: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena peraturan putih ini kan memang sudah berbadan hukum, mereka membutuhkan surat untuk mereka peng-SPJ-an itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
4: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Akcaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi Pogdam. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Desa Deket Kulon Lamongan mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan sejumlah catatan. Di antaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
7: Masyarakat Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket Lamongan menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMP Deket Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, baik di Desa Deket Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
8: Tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi sudah melibatkan UKM terdekat dan juga menjadi peserta juga.
7: Salah seorang peserta sekaligus warga Deket Kulon, Toyibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
9: Sebenarnya yang mendukung Mas, asal bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar.
10: Kalau harapannya sendiri untuk KDMP apa?
9: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan lengkap. Harapannya lagi warga sekitar sini kan ada usaha, misalnya hasil pertanian itu bisa ditampung KDMP dengan harga yang sesuai ya, tidak murah-murah kan itu Mas.
7: Melalui forum tersebut, masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Regi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga daging sapi di Kota Malang saat ini mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Laporan Awang Sukmawan.
11: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
12: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis. Kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Ini sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ngikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
11: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi perharinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
13: Ya agak repot mas.
14: Repotnya gimana pak?
13: Ya konsumen kurang lebih 50.
14: 50 sekarang.
13: 35, 30 gitu.
14: Turun drastis.
15: Turun sekitar 15 kiloan ya?
13: Iya.
15: Per hari itu.
13: Iya. Kadang warung, warung ya. Kebanyakan, Mbak. Lewatan 140. Yang bagus 150.
11: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
17: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika. Cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
16: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
18: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
16: Indonesia menyapa siang.
0: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
19: Iya, baik Safira dan pendengar Pro 3 dari Bo, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan tadi pun kami sempat mewawancarai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth, di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Dan tadi menurut Samuel juga, memang ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian UMKM.
20: Lagi ekonomi kreatif, dan ekonomi kreatif ini sendiri dia bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM. Jadi ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif di push bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Kalau
19: dan diketahui juga bahwa Indonesia memang ekonomi kreatif, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif terutama kalangan anak muda di bidang teknologi informasi memang saat ini menunjukkan perkembangan yang baik. Namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga benar bahwa memang saat ini suasana di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempatnya di Gedung Nusantara 2, ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI, kemudian anggota MPR RI, DPD RI mulai memasuki ruang sidang, tepatnya di Gedung Kura-Kura, karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar bahwa memang pembacaan nota keuangan ini belum dilaksanakan karena masih menunggu tibanya Presiden Prabowo Subianto di kawasan Gedung Kura-Kura DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan menyampaikan pidato terkait rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 atau RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI pada hari ini. Kepala Negara dijadwalkan akan menyampaikan perencanaan anggaran negara dan juga kebijakan-kebijakan unggulan seputar ekonomi, sosial, dan lainnya.

0: Dengan kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan bersama Pradip Terhadi dan Rizky Supermana.
1: Kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
5: Iya, Pranita. Baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pendengar, kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
4: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Randes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Randes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Hmm. Berdasarkan catatan jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat. Yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E.M.S.I., anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anta maksudana walidoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran. Duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan. Kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hablana hukma wa alhikna bisolihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, Subhana munafis yang kulli mahzun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Iya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agenda setnya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian. 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real. 7. PHK. 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses di tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemasumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi, bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas tahun program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi penerus yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadap tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipertukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berlaku adil dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Pastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan satu ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu.

anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani. Beserta Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua DPR RI, Saudara Mustofa. Wakil Ketua DPR RI, Saudari Sari Yuli. Wakil Ketua DPR RI, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal. Dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Biar Najamuddin, beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus presiden, jaksa agung, kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota kabinet merah putih yang saya hormati. Yang terhormat para pimpinan partai politik, partai oleh Saudari Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga yang Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surma Paloh. Yang mati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.
Jika dahulu

kawan-kawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara. Hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor
Standard and Poor's mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under-invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu.
APBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barrel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barrel per hari, dan lifting gas 954.000 barrel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks model manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh Pemda-Pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital. Sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana.

akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 511 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia
membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal.
Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik. Orang lain yang menentukan harga batik yang dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini.

Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang sang, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP.

sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga mempercepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.
sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penanganan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 GW kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFI ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi. PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal.

baik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kelautan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sub perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan

0: pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan. Mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. renovasi puskesmas, pembangunan 141 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komunitas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dibikin keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kebaikan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI di manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau KPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun menjadi 3.426 triliun. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pradita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi ini harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Malki, Prof. Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana, dan juga Muhammad Iskandar Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Eliana Zahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halianto, dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027.
4: Pada Sidang Paripurna DPR

0: lanchutea.
1: Melapor di siapa? Kami hanya doa saja.
2: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Fire itu intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
4: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan, Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun, bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
1: Waktu itu dia itu 11 tahun.
5: Dia pertama kemana bilang?
1: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
5: Terus?
1: Mau pergi di Jakarta dan pergi bilang ini. Ada yang bos datang pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
5: Itu berangkat 11 tahun itu tidak ada kabar lagi, Mama?
1: Ya, tidak ada kabar. 2012 itu baru dia kabar satu kali saja. Sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
5: Terus Mama perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, Mama rasa bagaimana?
1: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
4: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan dengan keadaan ekonomi yang sulit membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
2: Karena ekonomi juga sih Sarka sebenarnya, ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana kan Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
5: Umur berapa waktu itu?
2: 17.
5: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
2: Orangnya kesini langsung Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
5: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu Kak atau kemana?
2: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia. Adik majikan yang di Tanjung Pinang itu dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya di bawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakak PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
5: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang kah, bapak dorang kah atau?
2: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri gak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga. Mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga. Tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
4: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto, namun membutuhkan waktu sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
3: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi 5 tahun, 6 tahun tidak, 7 tahun tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian jadi kita cari, kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fafair, itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun. Pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian Setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi, kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nal. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja, sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka taruh ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah dari tahun. Ya, 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sepengetahuan orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu juga.
5: Kerja di rumah tangga.
4: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja, tidak diberikan gaji, dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
0: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami, Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
4: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
0: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga, memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
4: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
6: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
4: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi, sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

107.8 FM RI Sampang, Bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang sore ini. Saat ini kita telah masuk di titik 17 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, rencana pengembangan industri asal Cina masuk ke Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda dan akademisi. Namun, kesiapan sumber daya manusia SDM menjadi perhatian agar investasi tersebut tidak hanya menghadirkan kawasan industri, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Pemerintah pusat sebelumnya telah mendatangkan strategi cooperation framework arrangement antara Wiraraja Madura Industrial Estate dengan Guangdong Friong ASEAN Industrial Park di Jakarta pada Rabu 5 Agustus 2026. Mendengar Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura UTM Dr. Riz Yuwono Yudo Nugroho dalam dialog interaktif dalam program Sampang Menyapa di RRI Sampang pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin menyampaikan pengembangan kawasan industri merupakan bagian dari proyek panjang transformasi ekonomi Bangkalan. Ia mengingatkan agar kawasan industri tidak menjadi advanced economy yang berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan ekonomi masyarakat melalui MKM, tenaga kerja dan juga sektor usaha lokal. Perlu ada linkage antara industri dan ekonomi Bangkalan agar manfaat investasi dapat dirasakan masyarakat secara luas. Di kesempatan yang sama, perwakilan pemuda Bangkalan, Bai Juri Alwi, menyambut baik rencana investasi tersebut, tetapi meminta pemerintah serius menyiapkan SDM lokal. Ia mendorong penguatan Balai Latihan Kerja BLK, pelatihan bagi siswa SMK dan pemuda, serta sertifikat profesional seperti keselamatan dan kesehatan kerja. Kemampuan bahasa Inggris dan Mandarin yang juga dinilai perlu disiapkan agar pemuda Bangkalan memiliki peluang menjadi tenaga profesional di kawasan industri nantinya. Menjuri menegaskan pemuda tidak boleh hanya menunggu program pemerintah, tetapi harus proaktif meningkatkan kompetisi. Di sisi lain, Dr. Riz juga mendorong kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi dan juga lembaga pelatihan, juga industri melalui penyesuaian kurikulum, program magang, riset terapan dan juga serta talent mapping. Dengan konsep link and match, investasi di Bangkalan diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja di level operator hingga teknisi, supervisor dan juga manajer, sekaligus memperkuat keterlibatan UMKM serta ekonomi masyarakat.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Hai. Selamat ulang tahun yang ke 23. Aku nggak tahu aku harus beliin kamu kado apa, jadi aku bikinin ini aja. Kamu telah menjadi pacar terbaik sedunia.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Allah tak mengecualikan kasihnya. Peristiwa ini dialami oleh Zunun al-Misri. Suatu hari, pakaian Zunun al-Misri kotor dan ingin segera mencucinya. Maka pergilah ia ke sungai Nil untuk maksudnya itu. Tengah asik-asiknya ia mencuci pakaian, ia melihat ada seekor kalajengking besar di batu-batu, dekat dengan tempat di mana dia duduk. Kalajengking ini telah siap menyengat daging tubuhnya, membuat Zunun panik ketakutan. Di tengah rasa cemasnya itu, berdoalah Zunun kepada Allah. Ia memohon kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mau melindungi dirinya dari sengatan hewan itu. Doanya didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba sang kalajengking tersebut berbalik dan menjauhi dirinya. Kalajengking terus bergerak menyusuri tepian sungai. Zunun tertarik perilaku hewan ini. Maka diikutilah kemana perginya kalajengking itu oleh Zunun. Kalajengking bergerak mendekati pepohonan rindang. Waktu Zunun berada dekat dengan tempat itu, ia terkejut karena di sana, di bawah pohon itu, sedang terbaring seorang pemuda. Dari posisi dan cara berbaringnya pemuda itu tidak sulit untuk ditebak. Dia adalah pemuda yang sedang mabuk berat. Sepertinya saja ia memerlukan untuk berbaring seperti itu saking beratnya mabuk yang ia alami. Kalajengking telah berada sangat dekat dengan pemuda itu. Melihat itu, Zunun jadi merasa amat khawatir. Jangan-jangan kalajengking akan menyengat si pemuda. Kalau itu terjadi, maka ia akan mati karena racun hewan ini. Di tengah kecemasannya, Zunun lebih terperanjat lagi, betapa tidak. Dekat si pemuda mabuk itu malah terdapat seekor ular yang tidak kalah besar dan berbahayanya dengan si kalajengking. Ular itu juga tengah siap untuk mematuk si pemuda. Bagaimana kejadian selanjutnya? Matikah pemuda itu dipatuk oleh ular dan disengat oleh kalajengking? Peristiwa luar biasa terjadi. Ternyata si kalajengking dengan merayap pelan-pelan mendekati kepala ular. Setelah dekat, melompatlah ia mendekati kepala ular dan seketika itu pula ular tersebut disengatnya sehingga terkapar dan sesaat kemudian mati karena racun ganas si kalajengking. Selesai menyengat ular, kalajengking berjalan menjauh meninggalkan bangkai ular beserta tubuh sang pemuda yang sedang terbaring karena mabuk itu. Kalajengking terus bergerak menyusuri tepian sungai kembali dan Zunun terus mengikutinya dari belakang. Setelah si kalajengking jauh, Zunun kembali ke tempat si pemuda mabuk terbaring tadi. Kemudian bersyairlah dia. Wahai orang yang sedang kelelapan, yang Maha Agung selalu menjagakan dari setiap kekejian yang menimbulkan kesesatan. Mengapa sampai si pemilik mata ketiduran? Padahal mata itu dapat mendatangkan berbagai kenikmatan. Syair Zunun ternyata membuat si pemuda mabuk terjaga. Setelah si pemuda sadar, maka Zunun menceritakan kepadanya peristiwa yang ia saksikan tadi. Pemuda itu mendengarkan penjelasan Zunun dengan cermat. Ia merenungkan kejadian itu dalam-dalam. Kalbunya tersadar dan bertobatlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si pemuda menyadari bahwa betapa pengasih Allah kepada setiap hambanya. Bahkan itu tak terkecuali kepada pemabuk seperti dirinya. Allah masih memberikan perlindungan dan memberi kesempatan baginya untuk bertobat.
1: Kisah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dan memberikan rizki serta keberkahan kepada siapa saja umat manusia yang berbuat baik. Apalagi kalau dia mau mengajak orang kepada kebaikan. Dalam riwayat, pemuda itu yang sudah dalam kondisi tersesat, tetapi kemudian berkat nasihat daripada Zunun al-Misri, dia kemudian menjadi orang yang bertobat. Karena tahu bahwa umat manusia akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama masih menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah menyatakan, kamu sekalian wajib memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Kalau tidak, kamu sekalian akan dikuasai oleh orang-orang yang jahat. Dan ketika orang-orang pilihan dari kamu berdoa, ternyata tidak diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa kita diwajibkan menyuruh kepada kebaikan, karena kebaikan akan diberikan kepada siapa saja orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan.

0: Ada dua hal yang menjadi musuh besar manusia di dunia ini, yang apabila manusia mencoba-coba melakukannya, bisa dipastikan dia akan mendapat penderitaan di dunia ini dan di akhirat. Apa dua hal itu? Yaitu minuman keras atau narkoba dan perjudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, manusia akan bertanya tentang kamu kepada kamu tentang minuman keras, tentang narkoba dan perjudian. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas." Katakanlah bahwa di dalam dua hal itu ada dosa yang besar dan ada juga manfaat. Jadi ada mudarat, ada manfaat. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi mudaratnya, bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kita sering mendengar orang misalnya minum bir. Katakanlah buat obat masuk angin. Mungkin manfaatnya angin keluar misalnya barangkali, tetapi mudaratnya, bahayanya, paru-parunya, jantungnya terancam dengan penyakit yang lebih besar. Atau perjudian, barangkali manfaatnya dulu ya, pemerintah secara resmi mengadakan perjudian nasional, manfaatnya untuk membangun gedung-gedung olahraga. Oke, di satu sisi berdiri gedung olahraga, di sisi lain runtuh akhlak dan keimanan rakyat, mudaratnya lebih besar. Oleh karena itu, sesuatu yang bahayanya lebih besar dari manfaatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya yang namanya perjudian, minum-minuman keras termasuk narkoba, mengundi-undi nasib dan sesembahan terhadap berhala adalah najis, termasuk pekerjaan syaitan. Oleh karena jauhkanlah semua itu agar kamu beruntung." Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah mengingatkan kita, memperingatkan kita untuk tidak mencoba-coba narkoba, untuk tidak bermabuk-mabukan, dan untuk tidak coba-coba berjudi, karena ini akan menyengsarakan kita di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa wasfanal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisalu fi 'amain. Anishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir." Sadaqallahu al-'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasfanal insana biwalidayhi." Aku amanatkan manusia dengan ibunya. Jadi ibu ini diamanatkan oleh Allah kepada kita. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Karena ibumu mengandung kamu dengan derita di atas derita. Wahnan 'ala wahnin. Teramat sangat berat. Wa fisaluhu fi 'amain. Dan menyusui kamu dalam 2 tahun. Anishkurli wali walidayk ilayal masir. Maka bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, terutama ibumu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridha Allah sangat tergantung kepada ridha kedua orang tua, terutama ridha ibumu. Begitu juga murka Allah sangat tergantung kepada murka orang tua, terutama murka ibu. Nah, sempat saya membuat lirik lagu Keramat, barangkali Anda tahu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari

dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi

namanya. Ya, semoga kita pandai menghormati, menempatkan orang tua kita sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: 100,8 FM di Sampang Pura 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang. Jumpa lagi bersama dengan saya Thohirudin yang akan menemani Anda di petang ini dalam Buletin Petang edisi hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Saya akan menghadirkan informasi selengkapnya dan kita awali dari Bangkalan. Pendengar, sebagai informasi perdana, dijumpa kita pada Buletin Petang edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026 dari Bangkalan diinformasikan rencana pengembangan industri asal Cina di Kabupaten Bangkalan mendapatkan sambutan positif dari kalangan pemuda dan akademisi. Namun kesiapan sumber daya manusia SDM menjadi perhatian agar membuka lapangan kerja. Dari Bangkalan, Miftahul Umar menurunkan laporannya.
1: Pemerintah harus menyiapkan kebijakan untuk menyambut ini, bagaimana ke depan adanya investasi ini betul-betul berdampak terhadap masyarakat.
2: Rencana pengembangan industri asal Cina masuk ke Kabupaten Bangkalan mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda dan akademisi. Namun

0: Kesiapan sumber daya manusia atau SDM menjadi perhatian agar investasi tersebut tidak hanya menghadirkan kawasan industri, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, Dr. Risyuwono Yudonogroho, menyampaikan, pengembangan kawasan industri merupakan bagian dari proses panjang transformasi ekonomi Bangkalan. Ia mengingatkan agar kawasan industri tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan ekonomi masyarakat melalui UMKM, tenaga kerja, dan sektor usaha lokal. Ia menambahkan perlu adanya keterkaitan antara industri dan ekonomi Bangkalan agar manfaat investasi dapat dirasakan masyarakat secara luas.
1: Jangan sampai industri itu menjadi enclave ekonomi. Jadi mereka harus terintegrasi dengan ekonomi yang ada di Madura, ya, khususnya di Bangkalan. Jadi harus ada linkage atau keterkaitan dengan lokal ekonomi. Nah, itu persoalan, sebenarnya persoalannya utama itu nanti ke situ, ya.
0: Di kesempatan yang sama, perwakilan pemuda Bangkalan, Baijuri Alwi, menyambut baik rencana investasi tersebut, tetapi meminta pemerintah serius menyiapkan SDM lokal. Ia mendorong penguatan balai latihan kerja, pelatihan bagi siswa SMK dan pemuda, serta sertifikasi profesional.
2: Pemerintah harus menyiapkan kebijakan untuk menyambut ini, bagaimana ke depan adanya investasi ini betul-betul berdampak terhadap masyarakat secara positif, khususnya para pemuda. Sebagai pemuda Bangkalan, pertanyaan yang paling penting sebenarnya adalah, apakah betul-betul membuka lapangan pekerjaan? Apakah mendapatkan kesempatan untuk menjadi tenaga profesional?
0: Baijuri menegaskan pemuda tidak boleh hanya menunggu program pemerintah, tetapi harus proaktif meningkatkan kompetensi. Juga perlunya kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi serta lembaga pelatihan. Ia berharap investasi di Bangkalan mampu menciptakan tenaga kerja dari semua level.
3: Miftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, masih informasi terkait pemuda Bangkalan menyebut positif rencana masuknya industri asal Cina ke Kabupaten Bangkalan. Namun, kesiapan sumber daya manusia SDM dinilai harus menjadi perhatian utama agar investasi tersebut mampu membuka lapangan kerja. Kembali, Miftahul Umar menurunkan laporannya.
5: Rencana masuknya industri asal Cina ke Kabupaten Bangkalan mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda. Namun kesiapan sumber daya manusia dinilai harus menjadi perhatian utama agar investasi tersebut mampu membuka lapangan kerja dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Baijuri Alwi, salah seorang pemuda Bangkalan, mengatakan keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk. Pemerintah, masyarakat, dan pemuda harus saling mendukung untuk memastikan investasi memberikan dampak positif, khususnya melalui kesempatan kerja dan peluang bagi pemuda Bangkalan menjadi tenaga profesional di perusahaan yang beroperasi nantinya.
2: Kami sangat menyambut baik adanya investasi ini dan optimis sebenarnya. Tetapi memang optimis dan disertai dengan kesiapan dan pengawasan. Sebagai pemuda kita harus proaktif untuk bagaimana mengawal adanya investasi ini betul-betul memberikan dampak positif terhadap masyarakat Kabupaten Bangkalan khususnya dan Madura secara umum.
0: Menurut Baijuri, pemerintah perlu menyiapkan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Ia mendorong Balai Latihan Kerja menyiapkan program bagi siswa SMK dan pemuda, termasuk pelatihan teknis serta sertifikasi K3. Kemampuan bahasa Inggris dan Mandarin juga dinilai perlu diprioritaskan. Di sisi lain, pemuda diminta proaktif mempersiapkan diri dan tidak hanya menunggu dukungan pemerintah.
3: Dari Bangkalan, Miftalu Umar, RRI Sampang melaporkan.
4: Pendengar, kita bergeser ke Kabupaten Sampang. Produksi garam rakyat di Kabupaten Sampang mulai menunjukkan tren positif seiring membaiknya cuaca pada musim kemarau. Pemerintah daerah optimis target produksi garam tahun 2026 sebesar 310.000 ton masih dapat dicapai hingga akhir musim panen. Khairul Umam menurunkan laporannya.
6: Dinas Perikanan Kabupaten Sampang menargetkan produksi garam rakyat pada 2026 mencapai 310.000 ton. Target tersebut diyakini masih dapat dikejar meski awal musim sempat terganggu curah hujan yang tinggi. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Muhammad Mahfud mengatakan, hingga akhir Juli 2026, produksi garam diperkirakan telah melampaui 50 ribu ton. Angka tersebut masih bersifat sementara karena proses pendataan dari lapangan belum sepenuhnya rampung. Menurut Mahfud, membaiknya cuaca sejak pertengahan Juli menjadi momentum bagi petambak untuk meningkatkan produksi hingga akhir musim garam. Kondisi tersebut diharapkan mampu mengejar target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
7: 310 ribu ton.
8: 310 ribu ton.
7: Sekarang ini masih belum direkam semua, tapi perkiraan sudah di atas 50 ribu. Nah, saya juga karena hampir bukan tiap minggu, dalam seminggu turun dua kali harga pabrik gitu. Terakhir informasi untuk per hari ini mungkin itu di Surabaya ada yang 1.200.
8: Berapa?
7: 1.200
8: per kilo
7: yang kami satu.
8: Kalau persak kok?
7: Persak itu kan anunya ditambah. 25. Itu sekarang sudah 50. Ya, murah itu relatif. Kalau dibanding yang mahal jadi murah, kalau dibanding yang murah sudah mahal. Nah, tapi kalau dilihat dari anggap keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, harga-harga yang lain, ini masih kurang.
6: Mahfud menambahkan, pemerintah belum membuka lahan tambak garam baru. Upaya yang dilakukan saat ini difokuskan pada program intensifikasi guna meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada melalui perbaikan tambak, baik menggunakan alat berat maupun secara manual. Demikian dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
4: Pendengar masih dari Kabupaten Sampang, Bupati Sampang Slamet Junaedi mengajak masyarakat meramaikan semarak festival pesisir yang menjadi salah satu kekayaan identitas Kabupaten Sampang. Alvin Nuari menurunkan laporannya.
9: Bupati Sampang Slamet Junaedi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan memeriahkan gelaran Festival Pesisir. Acara tahunan ini terselenggara berkat kolaborasi antara SKK Migas bersama Husky Sinok Madura Limited dengan pemerintah Kabupaten Sampang. Festival Pesisir dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 14 hingga 15 Agustus 2026, bertempat di Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Mengusung semangat kebersamaan dan pelestarian budaya, menurut Bupati, perhelatan kali ini akan diisi berbagai rangkaian kegiatan sosial serta pertunjukan seni yang menarik. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah pergelaran kesenian kolosal yang melibatkan 400 nelayan serta perempuan pesisir.
10: Untuk mendukung acara Festival Pesisir kelima, acara ini diisi dengan bakti sosial dan pergelaran kesenian kolosal yang melibatkan 400 nelayan dan perempuan pesisir. Mari sukseskan dan saksikan pergelaran Festival Pesisir kelima di Pulau Mandangin bergema.
9: Selain sebagai ajang hiburan dan pelestarian seni budaya lokal, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Pulau Mandangin. Melalui momentum ini, Bupati Sampang berharap masyarakat dapat hadir, menyaksikan, serta turut ambil bagian dalam meramaikan semarak budaya pesisir yang menjadi salah satu kekayaan identitas Kabupaten Sampang.
4: Pendengar masih dari Kabupaten Sampang, program TMMD Sampang telah berakhir dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat di Desa Panyepen, Kecamatan Jerengit, Sampang. Program fisik dan non-fisik ini menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam mempercepat pembangunan di wilayah terpencil serta memperkuat kemanunggalan bersama rakyat. Ima Fadilah menurunkan laporannya.
11: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 Kodim 0828 Sampang resmi ditutup. Penutupan menandai tuntasnya rangkaian kegiatan fisik dan non-fisik yang berlangsung 15 Juli hingga 13 Agustus. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Perwira LO TNI Angkatan Laut Kodam 5 Brawijaya, Kolonel Marinir Kurniawan Basuki Cahyono Putra. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, program ini berfokus menjawab kebutuhan infrastruktur di terpencil sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.
12: Pada hari ini sebagai juru bicara menerima perintah dari Kepala Angkatan Darat bahwa Komando Wilayah Kodam 5 Brawijaya adalah sebagai salah satu bentuk TNI manunggal bersama rakyat membangun desa.
11: TMMD Sampang mencatatkan sejumlah capaian fisik pembangunan jalan rabat beton sepanjang 486 meter, pengeboran air spam 1 unit lengkap dengan tandon dan pipanisasi, renovasi puskesmas pembantu desa Penyepen, rehab 2 unit rumah tidak layak huni Rutilahu. Tidak hanya fokus pada infrastruktur, TMMD ke-129 juga menghadirkan kegiatan non-fisik dalam bidang kesehatan, wawasan kebangsaan, kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, dan literasi. Mewakili warga desa Penyepen, ulama sekaligus pimpinan pondok pesantren Darun Najah menyampaikan apresiasi dan siap menjaga hasil pembangunan TMMD.
12: Nama saya atas nama masyarakat desa Penyepen mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membangun masyarakat Penyepen, khususnya kepada TNI. Semuanya ini mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu
13: Wataala. Amin. Amin.
12: Usaha dan kita juga berdoa mudah-mudahan ini semuanya tidak ada yang sia-sia.
11: Rangkaian acara penutupan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis hasil pembangunan dari TNI kepada pemerintah Kabupaten Sampang, dilanjutkan dengan peninjauan di lokasi sasaran fisik Desa Penyepen. Melalui tuntasnya program ini, hasil pembangunan diharapkan langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus merawat semangat gotong royong dalam menjaga ketahanan wilayah. Tima Fadila melaporkan.
4: Pendengar budayawan Sampang, Raden Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo Mening mengingatkan pentingnya menjaga bahasa dan sejarah Madura sebagai bagian dari identitas budaya. Ia menilai kedekatan generasi muda dengan budaya lokal terus menurun seiring perubahan sistem pendidikan dan derasnya perkembangan zaman. Hairul Umam menurunkan laporannya.
14: Budayawan Sampang Raden Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi mengatakan bahasa ibu merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan identitas budaya masyarakat. Namun penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah mulai ditinggalkan, sehingga nilai-nilai tata krama dan budaya yang diwariskan melalui bahasa perlahan ikut memudar. Menurut Bustomi, pada kurikulum lama, khususnya kurikulum 1968, bahasa ibu masih digunakan sebagai bahasa pengantar di kelas awal sekolah dasar. Selain itu, ia menilai pembelajaran sejarah Madura di sekolah saat ini juga sangat terbatas. Sementara tenaga pendidik yang memiliki kompetensi mengajarkan bahasa dan budaya Madura masih minim.
15: Kedekatan budaya lokal itu telah lama tergerus. Satu contoh misalnya yang paling nampak itu adalah bahasa. Bahasa sebagai budaya dasar sebuah bangsa telah tergerus sejak tahun 1975. Artinya sejak itu pemerintah menerapkan tidak boleh menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa lokal sebagai bahasa pengantar. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya di sekolah-sekolah secara formal, misalnya kurikulum 1968 itu menggunakan bahasa ibu kelas 1 sampai kelas 3. Barulah kelas 3 pertengahan itu sudah mulai memasuki transisi lalu menggunakan bahasa Indonesia.
14: Menurutnya, kedua bidang tersebut harus berjalan beriringan untuk membentuk generasi yang berkarakter sekaligus mampu menjaga bahasa, sejarah dan kearifan lokal Madura agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
4: Pendengar, sebuah naskah lontar kuno terkait tradisi macopat ditemukan. Manuskrip ini menjadi bukti nyata jejak dakwah Islam di Madura dilakukan dengan berbasis seni dan budaya. Ima Fadilah menurunkan laporannya.
11: Sebuah naskah lontar kuno yang diyakini terkait dengan tradisi tutur Mamacah atau Macapat ditemukan di Sampang. Saat ini tersimpan di kediaman Ketua PCNU Kabupaten Sampang, Kiai Haji Muhammad Idkon Busiri. Penemuan ini memperkuat bukti sejarah bahwa dakwah Islam di Tanah Madura dahulu dilakukan melalui pendekatan seni dan budaya lokal.
13: Ada Haji Mustafa itu cerita kalau saya punya Al-Quran, katanya. Al-Quran dari Pujuk Nono. Disampaikan Pujuk Nono itu, saya bilang saya keturunan Pujuk Nono. Ya, akhirnya dikasihkan ke saya cuma-cuma. Ya, saya bawa akhirnya naik pesawat. Saya hati-hati sekali karena disebutnya Al-Quran itu bungkusannya dari luar ya. Kalau dari luar itu pakai kainnya dua lapis, itu di dalam ada plastik lagi. Ternyata ini Macapat.
11: Awal ditemukan, naskah ini semula diduga sebagai Al-Quran kuno milik keturunan tokoh budaya Sampang, Pujuk Nono. Kiai Idkon menceritakan naskah ini sempat digadaikan oleh pemiliknya sebelum akhirnya diserahkan kepadanya secara cuma-cuma. Naskah ini diserahkan di Jakarta hingga dibawa ke Sampang dengan perlindungan khusus. Saat dibuka, benda yang tersimpan ternyata merupakan lembaran daun lontar kuno bertuliskan narasi Macapat dengan aksara tradisional. Berdasarkan temuan ini, Kiai Idkon menilai tradisi Macapat berperan sebagai jembatan budaya yang melunakkan hati masyarakat, sementara Al-Quran dan nilai keislaman menjadi pondasi utama. Hingga saat ini, usia pasti, judul maupun isi teks naskah lontar tersebut belum terverifikasi secara ilmiah. Pihaknya membuka ruang bagi para peneliti filologi dan sejarah untuk melakukan kajian mendalam agar warisan peradaban Madura ini dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ima Fadila melaporkan.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan komitmen penuh untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Dewan Koperasi Daerah di Kopinda dalam memajukan sektor perkoperasian. Alvin Nuari menurunkan laporannya.
9: Resepsi Hari Koperasi ke-79 dan pengukuhan pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Sampang periode 2026-2030 berlangsung hikmat di Pendopo Trunojoyo. Dalam kesempatan itu, Bupati Sampang Slamet Junaidi menegaskan komitmen penuh pemerintah Kabupaten Sampang dalam mendukung Dekopinda untuk membina dan mengembangkan koperasi di seluruh wilayah Kabupaten Sampang. Menurutnya, pemerintah siap berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun perkoperasian di Kabupaten Sampang.
16: Jadi saya harap koperasi di Kabupaten Sampang lewat Dekopimda bisa selaras, bisa bersama dengan program pemerintah daerah, terus kemudian bisa membangun koperasi-koperasi itu atau bisa menjadi mentor daripada koperasi-koperasi yang ada sekarang menjadi koperasi-koperasi lebih baik. Itu harapan kami, ya.
9: Pihaknya menekankan pentingnya profesionalisme dan perluasan jaringan bagi pengurus koperasi agar mampu bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan. Bupati juga mengingatkan bahwa koperasi tidak boleh sekedar berjalan, tetapi harus mampu menghasilkan keuntungan yang nyata bagi anggotanya.
4: Pendengar, di tengah perkembangan interaksi digital, gerakan pramuka tetap menjadi ruang dalam membentuk generasi bangsa yang berkarakter dan memiliki kepedulian antar sesama. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro menurunkan laporannya.
17: Di tengah perkembangan interaksi digital, gerakan pramuka tetap menjadi ruang dalam membentuk generasi bangsa yang berkarakter dan memiliki kepedulian antar sesama. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Pamekasan Sukrianto. Menurutnya, gerakan pramuka mengajarkan anggotanya melalui berbagai kegiatan bakti sosial dan kemasyarakatan.
18: Ya, pertama kita harus sering kolaborasi dengan masyarakat ya, terutama di bagian-bagian positifnya. Nantinya kan ada yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pertama kita ada bedah rumah dan bersih-bersih musala, masjid. Intinya kita ini harus menanam kebaikan ke masyarakat khususnya di bawah.
17: Lanjut, Sukri mengatakan agar gerakan pramuka tetap relevan di era digital, maka harus aktif berkampanye kreatif di media sosial. sosial, termasuk menggunakan berbagai platform yang dekat dengan pemuda untuk membagikan kegiatan positif, sehingga dapat menginspirasi dan menjaga eksistensi.
4: Pendengar, informasi ini dari Pamekasan menjadi informasi terakhir dijumpa kita pada Buletin Petang edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Saya Tohir menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan perhatian Anda, dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Sampang yang kami pancar luaskan dari Penataran Imam Bonjol Sampang Madura. Tepat di titik 19 waktu Indonesia bagian Barat, kami ajak Anda untuk menyatu dengan Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti Warta Berita.
19: Demikian buletin hari ini. Sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 RRI, Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya ajak Anda untuk update informasi dalam Warta Berita Sentral. Pastikan Anda terus bersama Sumenep sore ini.

Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancar untuk ekspansif walaupun tidak besar dari aktivitas dari pemerintah karena dorongan kepada ekonomi. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatkan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian kepemimpinan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang di percepatnya Bapak Presiden dari DPR dan juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis data set serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Arsoani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rapat Pak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan, dari 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada
13: rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian

0: program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
1: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
2: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
1: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
4: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
5: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
6: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna ya kita ingat dan kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya bawang putih, daging dan lain-lain, justru apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha untuk seobjektif mungkin, sesuatu yang memang terobosan-terobosan ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya kopi, daging, dan lain-lain.
5: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
4: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
5: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda

0: menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
1: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
2: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi. Dan bermain belajar bagus, saya pikir bermain paham bagus. So, ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
1: Sementara itu pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
3: Ya insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
1: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: semangat kemerdekaan CKP yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaban, aman pajaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor kami warga Jabat Timur. Emulai tanggal situng kantos telo polos situng Agustus 2016 nireng manfaat teki pembebasan pajak kasebut bebas dinde administratif telah PKB sarang BBNKB bebas PKB progresif diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya kebai kendaraan roda 2 ke angkui buru bebas dinde tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya kebai roda 2 ke angkui P3KE ojek online sarang motor roda telo kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDKLLJ sesuai syarat dan ketentuan sebede sarang PKB tor BBNKB tak ongke. Nirek, manfaat teki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Jangan lupa Anda selain mendengarkan di 101,3 FM juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Sajian terakhir dari Sumenep sore ini, kita akan ikuti mimbar agama Islam terkait dengan penyebab penderitaan dan kesengsaraan hidup bersama dengan narasumber Ustadz Sumarhum.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina alladzina la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an dzikrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyar muslimin, pendengar RRI rahimakumullah. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang masalah hal-hal yang menyebabkan seseorang itu menderita, sengsara dalam hidupnya, nistapa dalam hidupnya, dan berbagai masalah-masalah di dalam sektor kehidupan, semua sektor kehidupan kita. Penderitaan dan kesengsaraan serta kenistapaan hidup yang sering kali menjadi persoalan yang dialami oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Maka dalam perspektif Islam ini, penderitaan, kesusahan, kebingungan, keresahan, keputusasaan yang terjadi pada diri kita, dan ini mayoritas terus terang saja kan ya, lebih-lebih di zaman yang sudah akhir ini, maka di antara kita banyak yang dalam melaksanakan hidup ini penuh penderitaan, penuh keresahan, penuh kesengsaraan. Ini persoalannya bukan masalah karena cukup atau tidak cukupnya ekonomi. Kaya miskin gak jadi masalah. Sehat apalagi sakit. Jadi agama memberikan pemahaman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail dalam Al-Qur'an surat yang ketiga ayat 112 menjelaskan. Jadi kesengsaraan, penderitaan yang terjadi kepada manusia di berbagai aspek kehidupannya itu adalah karena ulah kita, karena sikap perbuatan kita yang jauh melenceng dari aturan-aturan agama. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, surat Al-Imran ayat 112 cukuplah memberikan solusi pemahaman kepada kita agar kita tidak sampai terjebak dalam kesengsaraan, agar kita terlepas dari penderitaan hidup, agar kita terlepas dari kenistaan hidup di dunia apalagi di akhirat nanti. Jadi Allah menegaskan dalam Al-Quran, ini perlu pemahaman yang sangat detail. Maka insya Allah sekarang kita akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Mari kita sharing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudzillah. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas Waba'u biwadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah. Dalika bi'annahum yakfuruna bi'ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kehinaan, kesusahan, kesengsaraan, keberantakan, berantakan hidup itu akan diliputi kepada siapapun yang namanya manusia, dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun, maka manusia itu akan terhina, kata Allah, hidupnya. Akan sengsara, akan tertindas dalam melaksanakan hidupnya, kecuali illa bihablim minallah wa hablim minan nas, memperbaiki sinergi, bagaimana kita berhubungan betul-betul harmoni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, wa hablim minan nas, dan memperbaiki hubungan horizontal dengan sesama manusia. Jadi dua komponen ini, ya, satu-satu apa yang harus kita betul-betul perhatikan sesuai dengan prosedural. Sebenarnya satu cukup, cuman memperbaiki hablum minallah dengan sebenar-benarnya, maka otomatis insyaallah hablum minannasnya juga terselesaikan. Nah, persoalannya sekarang yang perlu diperhatikan, ini banyak yang masih keliru, banyak yang masih salah. Bagaimana kita melaksanakan hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang banyak kita masih keteledoran, bahkan cenderung kepada kesalahan, tidak benar. Oleh karena itu, ulama-ulama tasawuf ini sebagai warasatul anbiya memberikan jalan, memberikan cara, kan, memberikan kode etik. Jadi inna tariqah, itu kan jalan hablum minallah, jalan yang harus ditempuh untuk memperbaiki kita, bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Maka ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan syariat. Jadi syariat ini merupakan medium bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah benar, pas, sesuai dengan aturan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi bagaimana cara kita dimulai dengan bersuci? Ini etika otonom. Bagaimana cara kita berwudu? Bagaimana cara kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat? Bagaimana berislam yang benar, beriman yang benar? Nah, ini bagian dari syariat yang harus kita perhatikan. Jadi banyak apa namanya? Jadi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal, perbuatan itu tanpa didasari ilmu pengetahuan yang mumpuni, maka mohon maaf, percuma kita beramal. Apalagi sekarang yang ada hubungannya, konteksnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama lewat jalan syariat. Ilmunya ini namanya ilmu fiqh, ilmu yang mengatur tata cara kita melaksanakan ibadah yang benar. Bagaimana cara bersuci, cara berwudu, syarat rukunnya, melaksanakan mendirikan sholat, itu kan yang benar. Satu saja tertanggalkan, maka lepas kita, percuma kita, salah. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, ini yang penting juga, yang tidak kalah pentingnya. Jadi jalan menuju Allah setelah kita memperbaiki ibadah fisik ini, maka psikis, rohani kita ini juga, yang disebut dengan tazkiyatul qalbi. Bagaimana dalam kita menghadapkan penghambaan diri kepada Allah ini, kita belajar mensucikan diri hati kita. Sehingga kita dalam melaksanakan ibadah itu tidak hanya secara fisik saja yang dihadapkan. Maka mental kita, ruh kita, ini esensi kan ya. Ini harus juga dihadapkan bagaimana kita ada konektivitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ketersambungan. Nah, ini yang sangat, yang agak berat kan ya. Sehingga dalam kita melaksanakan ibadah sama dengan kita makan nasi, makan-makan apa saja kan. Sehingga kita merasakan lezatnya makan, enaknya kita makan. Sehingga betul-betul memberikan efek. Nutrisi yang kita asup, yang kita, yang asupan itu kepada fisik, kepada mental, begitu pula ibadah. Sudahkah kita ibadah melaksanakan ibadah kepada Allah itu dengan konsisten, konsentrasi, kan, khusyuk? Sudahkah kita sampai ke sana? Sudahkah kita merasakan lezat, nikmat ibadah sholat? Karena otomatis kalau sudah hablum minallahnya, utamanya sholat, karena sholat ini merupakan barometer, barometer kita dalam melaksanakan. Kalau sudah sholatnya benar, ibadahnya benar, otomatis sholat kita itu akan berfungsi sebagai tanha anil fahsyai wal munkar. Ucapannya, sikapnya, kebijakannya, ini pasti menjadi rahmatan lil alamin. Nah, pasti bermanfaat kepada. Sebaliknya kalau sudah ibadahnya rapuh, maka ucapannya, sikapnya, aduh masyaallah, sama sekali tidak akan membuat orang senang, membuat orang ruwet, membuat orang, ya kan gitu, kalau sudah naudzubillah min dzalik. Jadi bagai barangkali ini sebagai prolog dulu. Jadi kalau ingin dimanapun kita berada dalam situasi dan kondisi apapun, mau kaya apalagi miskin, mau sehat apalagi sakit, kalau hubungan hablum minallahnya nggak beres, hablum minallahnya nggak beres, jangan diharap. Maka kesengsaraan hidup, keresahan akan kita dapati. Maka perbaikilah sekarang, mulai saat ini ubah mindset kita. Bagaimana cara kita beribadah yang benar kepada Allah, yang otomatis kita hablum minallahnya.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Baik pendengar, tepat pukul 20 malam kami hadirkan Lintas Informasi Layanan Perpustakaan Keliling Perpusling. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Pusip Kabupaten Sumenep hadir menyapa siswa SDM Kabupaten Kepunan 1 Kecamatan Kota Sumenep. Dalam kegiatan tersebut, para siswa tampak antusias membaca beragam koleksi buku yang disediakan di armada mobil perpusling. Selain membaca buku, para siswa juga dikenalkan dengan permainan olahraga tradisional lompat tali serta cabang olahraga prestasi tenis lapangan. Kepala SDN Kepunan 1, Setio Rini, mengatakan kehadiran perpusling sangat membantu sekolah dalam memantik minat baca dan memperluas wawasan para murid. Sementara itu, pustakawan ahli muda di Pusip Sumenep Syaiful Bahri menjelaskan bahwa inovasi memadukan literasi dengan aktivitas fisik bertujuan agar anak-anak tidak bosan. Melalui program ini, di Pusip Sumenep berkomitmen untuk terus menjangkau sekolah-sekolah guna memperkuat budaya literasi dan membentukkan karakter anak sejak dini. Madura United akan menggelar launching tim untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan. Launching tim tersebut mengusung tema Bersatu Dalam Doa sebagai bagian dari ikhtiar manajemen menyambut musim kompetisi baru. Media official Madura United, Ferdiansa Alifur Rahman, mengatakan konsep launching di lingkungan pondok pesantren kembali dipilih karena dinilai memiliki makna penting bagi perjalanan tim. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda memperkenalkan skuad, tetapi juga menjadi momentum untuk memohon keberkahan sebelum kompetisi dimulai. Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan akan diisi dengan silaturahmi atau soan, serta doa bersama para santri. Manajemen berharap dukungan dan doa tersebut dapat memberikan energi positif bagi pemain, pelatih, dan seluruh elemen Madura United. Ferdiansa berharap doa bersama tersebut menjadi bagian dari ikhtiar Madura United untuk menghadapi persaingan Super League mendatang.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda. Yang pastinya nanti di titik 24 malam.

0: Baik, mendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya. Setelah kita mendengarkan mimbar agama, keruan dengar Anda dengan musiknya dan informasinya juga, musik religi, dan tak lupa Sampang Malam ya, tepat di edisi tanggal 14 Agustus 2026 yang sebentar lagi juga kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, tepat di hari Seninnya akan datang ya, tinggal beberapa hari lagi. Tetap semangat, jiwa merdeka tetap satu ya. Di drama radio yang akan hadir saat lagi nanti kita kasih judul tradisi dari RRI Bogor akan menemani ya ke ruang dengar RRI Pro 1 Sampang. Dan tentunya juga pendengar RRI jangan lupa, jangan bosan-bosan ya, selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada. RRI akan terus hadir menemani, dan RRI ada di ujung jari. RRI selalu di udara, tetap di udara. Dan tak lupa bagi para pendengar ya yang masih mendengarkan RRI dimanapun kalian berada, yang ingin bergabung nanti berjawab-jawab bersama Kaisaknya, bisa langsung saja nanti ya di 3236661 ataupun 3235554. Di luar area Sampang kalian bisa menambahkan 0323, dan di nomor WhatsApp juga ada di 087-777-39-108. Tentunya RRI Sampang sekali di udara, tetap di udara. RRI selalu di hati para pendengar, terutama buat cakancak RRI Sampang dan sekitarnya. Dan selamat mendengarkan ya informasi kali ini di drama radio di Pro 1 RRI Sampang.
1: Parabot Seeng, sebuah tradisi yang sampai saat ini masih dilakukan di daerah Sindang Barang, Bogor. Biasanya tradisi parabot Seeng sendiri, tradisi yang dilakukan saat ada pernikahan.
2: Deh, Bu Halimah, bentar lagi punya mantu nih. Orang kota lagi.
3: Iya, Bu Halimah, akhirnya punya mantu juga. Udah ganteng, baik lagi orangnya.
4: Si ibu sama si bapak teh bisa aja. Alhamdulillah, ibu. Mungkin memang baru waktunya sekarang.
5: Bu, ada yang mau dibantu lagi? Di depan sudah selesai.
3: Aduh-aduh, calon pengantin. Udah, Neng, jangan capek-capek. Istirahat aja sana. Biar pas hari H-nya, Neng teh sehat.
2: Atuh, Neng, biar pas hari H-nya, jos.
5: Iya, Bapak, Ibu.
3: Oh iya, Neng. Nanti pas pernikahan teh pakai tradisi apa, Neng? Dengar-dengar calonnya si Neng teh orang seberang ya?
5: Iya, Bu. Rencananya sih pakai adat sini. Sinta pengen ada acara parabot Seeng itu. Ya, sekalian perkenalkan tradisi yang ada di sini.
2: Wah, bagus itu, Neng. Pasti seru itu. Jadi gak sabar nih nyaksiin acaranya. Mudah-mudahan bisa direbut Seengnya.
6: Terima kasih Bapak-Bapak sudah membantu persiapan pernikahan anak saya.
7: Sama-sama Pak, namanya kita tetangga, harus saling tolong-menolong kan. Oh iya, nanti kan ada acara perebutan Seeng ya.
6: Iya betul Pak RT, rencananya ada acara parabut Seeng. Neng Sinta ingin sekalian memperkenalkan tradisi di sini katanya.
7: Wah bagus itu, jadi tradisi kita tetap terjaga Pak. Oh iya Pak, nanti kan yang berebut Seeng itu dari pihak perempuan ya. Kira-kira siapa yang akan jadi jawara perwakilan pihak perempuannya Pak?
6: Kemarin sih terakhir ngobrol sama keluarga, yang menjadi jawara perwakilan pihak perempuannya murid perguruan silat Cimande yang di kampung sebelah Pak Taslim kalau tidak salah namanya. Kalau dari pihak laki-laki sih pasti mereka sudah persiapkan.
7: Kenapa dari perguruan silat Cimande, Pak?
6: Parabut Seeng kan dengan silat Cimande itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Awal mula tradisi Parabut Seeng juga kan bermula dari silat Cimande itu sendiri. Jadi kami ingin tradisi ini dilakukan sesuai dengan asal-usulnya, gitu, Pak.
7: Oh, begitu. Semoga acaranya berjalan lancar ya, Pak.
6: Amin. Oh, mari silakan, Pak. Diminum kopinya.
7: Baik, baik, baik.
2: Ada apa ini? Akang-akang ramai datang ke sini?
8: Kedatangan kami ke sini tentu dengan niat baik dan tulus untuk meminang bunga desa yang bernama Sinta.
2: Wah, wah, wah. Sudah hebat rupanya akang datang kemari. Hadapi dulu saya, jawara kampung ini yang terkenal.
8: Oh, jadi akang ini nih yang disebut-sebut sebagai jawara penjaga kampung ini yang terkenal itu. Baiklah, akan saya tantang akang. Jika akang bisa menjatuhkan Seeng ini, maka saya tidak akan segan untuk merelakan calon pengantin pria meminang bunga desa ini.
2: Ah, banyak bicara, hadapin aja langsung.
8: Waduh, memang benar kata orang. Akang emang jawara yang sangat kuat. Dengan begitu, saya dengan bangga mengakui kekalahan saya.
2: Akang pun juga sangat hebat. Ya, lumayanlah. Lelah saya menghadapi akang.
1: Itulah salah satu tradisi yang ada di Bogor, yang harus dilestarikan dan dijaga keberagamannya.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

0: para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar masih di Pro 1 RS Sampang ya, tentunya di Sampang malam ini di ngobrasnya Pro 1 ya. Walaupun kita sudah mendengarkan drama radio kerongan Anda, tak lupa juga RRI Sampang juga akan hadir menemani berbagai informasi menarik ke ruang dengar Anda, yang dimana para pendengar penemuan lontar Macapat kuno yang dimana di Pusip Sampang ya lakukan penelusuran. Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Sampang bergerak cepat menelusuri keberadaan naskah lontar kuno di kediaman Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang, yang dimana beliau Ki Haji Muhammad Itkon Busiri. Maka ini diambil usai kabar yang mengenai naskah yang kerap digunakan dalam tradisi Mamaca atau Macapat tersebut viral di media sosial. PLT Kepala Dispusip Sampang Khairijah mendatangi langsung rumah Kiai Itkon untuk melihat kondisi fisik naskah yang tertulis di atas daun lontar tersebut. Mengingat naskah kuno tersebut berbahan daun lontar dan memerlukan keahlian khusus untuk membacanya, Dispusip Sampang berencana menggandeng Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pihaknya akan mendaftarkan data awal naskah ke platform pendataan naskah kuno nasional Kastara. Sementara itu, Kepala Bidang Perpustakaan Dispusip Sampang, Kurnia Sufartina, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dokumen atau benda bersejarah miliknya akan disita negara. Proses pendataan ke Perpusnas dilakukan secara digital sehingga fisik ya, naskah fisik asli tetap berada di tangan pemilik. Itu informasi yang menarik ya ke ruang dengar Anda, dan tak lupa mendengar masih banyak musik dan informasi dan tentunya di RRI Sampang.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: di Nusantara. Bagi mereka pendengar, kopi bukan sekedar minuman penghilang kantuk, tetapi juga simbol persahabatan, kebersamaan, dan ruang untuk saling menguatkan. Bayangkan suasananya pendengar, sekelompok bapak-bapak duduk, melingkar masing-masing memegang cangkir kopi. Ada kopi dari Aceh, Toraja, Jawa, hingga Flores. Sambil menyeruput kopi hangat, mereka berbincang tentang pekerjaan, tentang anak mereka di rumah, tentang kehidupan sehari-hari, bahkan tentang mimpi dan harapan. Nah, malam ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana kegiatan Kopi Nusa berlangsung. Apa saja manfaat yang mereka rasakan, serta harapan mereka untuk masa depan komunitas ini. Namun sebelum itu, mari kita awali perbincangan kita dengan sebuah lagu yang akan menghangatkan suasana malam Anda.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar Pro 1 RRI Sumenep, kita lanjutkan obrolan kita mengenai aktivitas Kopi Nusa. Nah, komunitas ini memiliki berbagai kegiatan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mendidik dan mempererat hubungan sosial antar anggota. Nah, salah satu kegiatan utama mereka adalah Kopi Darat, atau kita kenal Kopdar, atau pertemuan rutin yang dilakukan di kedai kopi, di rumah anggota, atau di ruang terbuka seperti taman kota. Nah, dalam pertemuan ini pendengar, para ayah membawa berbagai jenis kopi di daerahnya masing-masing. Mereka mencicipi bersama, membandingkan aroma dan rasa, serta berdiskusi tentang cara nyeduh yang tepat. Dan tidak hanya soal kopi, dalam pertemuan juga selalu ada ruang untuk berbagi cerita. Ada yang bercerita tentang pengalaman bekerja, tentang tantangan mendidik anak, hingga tentang bagaimana menjaga keharmonisan keluarga. Nah, suasana ini pendengar yang tercipta begitu santai dan akrab karena kopi menjadi pengantar percakapan yang membuat semua orang merasa nyaman untuk berbagi. Nah, selain Kopi Darat, Kopi Nusa juga mengadakan workshop kopi. Dalam kegiatan ini, para anggota belajar lebih dalam tentang sejarah kopi Indonesia, mengenal jenis-jenis biji kopi dari berbagai daerah, hingga mempraktikkan teknik sebuah manual seperti tubruk, pour over, French press. Nah, workshop ini tidak hanya diikuti oleh anggota komunitas, tetapi juga terbuka untuk masyarakat umum. Sehingga, ya, semakin banyak orang yang mengenal kekayaan kopi Nusantara. Dan pendengar, ada pula kegiatan yang mereka sebut sebagai kopi sosial. Nah, dalam kegiatan ini, Kopi Nusa mengadakan acara minum kopi gratis di ruang publik, seperti pasar tradisional, alun-alun kota, atau acara Car Free Day. Tujuannya apa? Tujuannya ini bukan semata-mata untuk membagikan kopi, tetapi juga membangun kebersamaan, membuka ruang dialog, dan mengajak masyarakat untuk lebih mengenal kopi lokal. Nah, menariknya lagi pendengar, Kopi Nusa juga aktif di media sosial. Mereka membagikan konten seputar kopi Nusantara, tips menyeduh kopi di rumah, hingga kisah inspiratif para anggotanya loh. Nah, lewat media sosial, pesan tentang kebersamaan dan kecintaan terhadap produk lokal ini bisa menjangkau lebih banyak orang, bahkan hingga keluar daerah pendengar. Semua kegiatan ini menunjukkan bahwa kopi tidak hanya hadir di cangkir, tetapi juga hadir dalam hubungan sosial, dalam proses belajar, dan dalam semangat berbagi. Mari kita rehat sejenak dengan sebuah lagu pilihan sambil membayangkan hangatnya suasana berkumpul bersama sahabat dengan secangkir kopi.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobra, ngobrol bareng komunitas.
1: Pening 1 RW Sumenep, kita kini sudah masuk pembahasan tentang dampak dan harapan dari keberadaan Kopi Nusa. Nah, dampak yang dirasakan oleh para anggota sangat positif. Banyak ayah yang mengaku merasa lebih rileks dan terbuka setelah bergabung dalam komunitas ini. Mereka memiliki ruang untuk berbicara, untuk didengar, dan untuk saling menguatkan. Kopi menjadi media yang sederhana namun efektif untuk mengurangi rasa stres dan mempererat hubungan sosial. Dan ini tidak hanya bagi para ayah, dampak ini juga dirasakan pada keluarga mereka. Ayah yang lebih tenang dan bahagia akan membawa suasana positif ke dalam rumah. Anak-anak pun merasa kehangatan hubungan dengan orang tua. Karena memiliki ayah yang lebih banyak energi dan semangat untuk berinteraksi dengan keluarganya. Selain itu, Kopi Nusa juga membawa misi budaya. Mereka ingin menjaga dan memperkenalkan warisan Kopi Nusantara agar tetap dikenal oleh generasi muda. Dengan mengenalkan kopi dari berbagai daerah, komunitas ini ikut melestarikan identitas budaya Indonesia dan menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal. Dalam bidang sosial, Kopi Nusa menjalankan program yang mereka sebut dengan Kopi Peduli. Melalui program ini, mereka menyisihkan sebagian hasil kegiatan kopi darat dan workshop untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, bantuan tersebut bisa berupa paket sembako, dukungan untuk korban bencana, maupun kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, kopi tidak hanya menjadi simbol kebersamaan, tetapi juga menjadi sarana berbagi dan kepedulian. Harapan Kopi Nusa ke depan adalah semakin banyak ayah di Indonesia yang mau bergabung dan merasakan manfaat dari kebersamaan ini. Mereka ingin menunjukkan bahwa menjadi ayah bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga soal membangun kedekatan emosional, menanamkan nilai kehidupan, dan menciptakan kenangan indah bersama keluarga. Pendengar Pro 1 RRI Sumenep, dari obrolan kita malam ini, kita bisa belajar bahwa satu cangkir kopi bisa menjadi awal dari banyak hal. Awal pertemanan, awal kepedulian, dan awal cerita panjang yang penuh makna. Kopi mengajarkan kita untuk melambat sejenak, menikmati proses, dan menghargai kebersamaan. Demikianlah obrolan kita malam ini dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Saya Refka Karhi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga cerita tentang Kopi Nusa malam ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai kebersamaan dan kekayaan budaya Nusantara. Sampai jumpa pada episode Ngobras berikutnya dengan komunitas inspiratif lainnya. Tetap semangat, teruslah berbagi, dan jangan lupa, kopi adalah jembatan rasa dan cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumenep malam ini.

0: ada masih apa tertanam dalam dirinya. Satu yaitu kalau periksa ini takut nanti penyakitku ketahuan.
1: Nah,
0: ada loh kayak gitu mas, bukan iya, hanya masyarakat iya. awam ya, iya. ada orang yang paham pun begitu. Ah, nanti aku kalau dicek malah nanti ketahuan.
1: Ketahuan ya.
0: Padahal dengan misalnya kita bisa ngecek lebih awal, kita bisa
1: mencegah.
0: Waspada, ya? Iya, bisa mencegah sebelum memang terjadi, apalagi punya resiko. Gitu.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Dengar, masih di Pro 1 RRI Sabang ya. Masih di Kedai Masih dari Inspirasi, tentunya di Ruang Rindu. Ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori. Tidak terasa kebersamaan kita sudah menemani ya di jam 9:30 malam saja ya. 21 lebih 17 menit. Tentunya berbagai informasi ya, sudah musik-musik yang menemani, yang dimana para pendengar kita hadirkan juga sebagai informasi ke ruang dengar Anda. Dan ternyata pendengar Bupati Sabang Selamat Junaidi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan memeriahkan gelaran Festival Pesisir ya. Ya, tahunan ini yang terselenggara berkat kolaborasi

yang diselenggarakan oleh Kabupaten Sampang beserta kolaborasi-kolaborasi diantaranya ada SKK Migas dan Husky dan NLOC Limited ya, atau HCML tentunya. Dan pendengar juga yang ingin bergabung masih ditunggu kehubungannya, yang dimana ada Fatan, ada orang Keramat, ada orang Kemuning, orang manapun boleh yang ingin bergabung menemani Kaisaknya di Pro 1 RS Sampang di Sampang Malam di Ruang Rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori, tentunya bisa bercuap-cuap dan lagu kesukaan di Ruang Rindu. Kalian bebas memilih untuk diputar di Pro 1 RRI Sampang ya, di 323661 ataupun 323554. Dan RRI Sampang juga bisa didengar langsung ya di ujung jari dilaluinya di RRI Digital. Dan terus dengarkan Pro 1 RRI Sampang di kalangan informasi dan inspirasi lagu Ipang Luzairdi ya, drama yang hadir menemani di tahun 2020 yang lagunya hits ya. Tapi saat ini kita dengarkan bersama bagi para pendengar Pro 1 RRI Sampang.

Dan pendengar masih di Persatu RRI Sampang ya, tentunya di Sampang Malam. Kita akan bergeser kembali ya, mendengarkan musik gendingan ya, hingga jam 10:30 mungkin atau jam 11. Berbagai musik tradisional menemani kerenangan Anda, dan selamat beristirahat tentunya. Dan selalu dengarkan RRI di Persatu Sampang, dan salam sehat, dan tentunya akan terus menemani hingga titik-titik jam 24 malam. Dan tentunya saya juga akan berdiri di jam 24 malam. Tentunya juga mendengar, selalu mendengarkan RRI, dan terima kasih. Dan terus dengarkan RRI Pro 1 RRI Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ternyata ntar apa lah Pak Biarsa dalam acara ding gedeng matur tengki malam angkian nampon kelarasan apa angki dah panggil ada pon setuju dah. Se tontonang libatin yang seratus sitong kawat lah FM RRI semena ampon Pak Biarsa setong gending dah panggil ada pon setuju dah malam angkian termalar mau ke menyenengah termanggil perhatian Pak Biarsa saya selagi saya Pak Sekek seratus sitong kawat lah FM RRI semena langsung dimin badan gole berinya apa telepon saya pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding matur.
1: Waduh, lakar mantap mungku jali.
0: Jeki Asmara.
1: Engki, alhamdulillah bisa masuk lagi jali.
0: Alhamdulillah, bisa lengki boleh.
1: Engki.
0: Tak usah mana tanya berkabar.
1: Oh, pakun.
0: Pakun gak beda ensai.
1: Genting beda apa jali?
0: Genting nikah beda telang.
1: Oh, engki kira sindin aja jali.
0: Sindena Kartiri.
1: Oh, ki cocokin ke jali, terang gula jali.
0: Bani kun cocok, minggir ki.
1: Ini, masalahnya gula pernah kenal jali, pernah tergantung sering almarhum lagi ke jali. Kartini kan?
0: Laras.
1: Ini, tepat, gula pernah tergantung dengan HP, kirimin ke jali. Malah mungkin pernah terak kopu dan lagi.
0: Amin.
1: Di sini kapan terbang ke jali?
0: Ki siap pon.
1: Di lencelan nenggula jali.
0: Nireng lah
1: pon. Hanya Athena tuk matu tuk ke kerua nah.
0: Eng kita patok patok karena si gila.
1: Pakun pertama salam ke kantor kan kemudian bertugas. Beki mana lebih pelan mana tengah pes sama ke paling selamat sampai dapat dengan
0: kantor. Amin ya rabbal alamin.
1: Kita melokin lah berdepak nol kumala.

0: Pak Saper, Pak Pangeran Bugabu, Pak Haji Burhan,
1: Laras,
0: Bedege Leke, dengan Kang Asep, Mas Dafir.
1: Mas Dafir anti galau.
0: Ingin pas saya bunga bunga Mas Dafir. Sering Mas Roni. Abah Suni, tore ba gabung ba kama ba.
1: Tore lengki ba.
0: Sipon abi coran ba.
1: Bede kak dima bisa was pancenengan ba.
0: Engki Bang Yuno sering baru karisma juga tore lengki. Nisar juga tore. Sering Dewi kasa di bede baru ki.
1: Engki Laras.
0: Engki pon kasa di jena dali coran pun balas hari kan pi mulai kilo mika jali.
1: Oh engki.
0: Di mana bi bodo selo pos sapuran na. Laku atau bos itu malam sering. Agaknya.
1: Kicereng ponnya mana manusia. Kun berdasalah sarang lopok.
0: Tak kini kan ada lagi. Ibuan kencingnya paling agak dekat ibu di bawah jali. Ibuan kalian pun betul lagi.
1: Bangki.
0: Kering. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggeng aja ki asmara. Berapa sih assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting.
2: Kau bisa ongku kena.
1: Asih. Furi rasa nih nengumbar.
2: Aduh, benih tak masuk.
1: Nek yang dek remi.
2: Tak minta, tendang-tendang pocur. Kita tambahin mau jeki kan itu.
1: Pocur ya tarik bi jeki.
2: Bisa masuk. Kelakong jek.
1: Nih kak pun nalengki jek, saya keposan panjenengan jek. Mulai-kelak jek.
2: Ingki suat kabar. Ingki insyaallah, sami-sami saya kak dintok.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah moga sami-sami tetap kabarin kesehatan.
1: Amin.
2: Kabarinnya tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Ingkirar juga salamah dari Jeki Ibu Rusa Sarang Winda, Sukron Sarang Wanda. Mama Yuni, Mama Patahor, Dewa Surai, Irma, Epi, Mama Susana, Pak Cempaka. Sampai sejenar Abah Halde.
1: Terus
2: juga Mas Roni, Pak Nur Pemala kan itu. Bada Pak Kuda Laut.
1: Kuda Laut?
2: Pemekasan kan itu yang ada segabungan Eton. Pak Ketua juga.
1: Okay.
2: Sarang Haji Burhan. Mas Pendi. Masuk Pak Ketua. Dia kerongan suara-suara.
1: Oh, Rengki Pak Ketua.
2: Rengki. Bada Faruk. Bada Serapun nih perhatian kak Isa.
1: Bada Riki Anggara.
2: Riki Anggara. Tor kasih tu aja nah. Mister nih siapa nih Eton kan itu. Dek kawan jenengan atas bukti puan mata sekarang kau nggak salam
1: lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggenga Abah Zuni berapa sih assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting kending matura.
3: Aduh lakar mantap ongku kak Lili.
1: Lakar mantap ongku ki. Alhamdulillah mana bi mantap nih kak saya kalau kau nepon tetap dari parinduan.
3: Pak, kun tetap rindu ini kita ngalai lagi.
1: Tak ngalai tuan.
3: Pada saya ki.
1: Ki, ngak nikah pon, ngak gila.
3: Ki, alhamdulillah. Mana bi pada saya, muka-muka terus saya ki.
1: Oh, ki. Harus ke nikah.
3: Ah, ki. Masalah ting kenting. Beri pun apa sih atur lagi ni kemarin?
1: Talang.
3: Sepak ni kah?
1: Boni kun sepak salpa.
3: Salpa.
1: Minta peru ya peru kemarin.
3: Oh peru sih kenting. Satu salam lagi kah ini?
1: Mungkin ngereng salam Epan, ngereng Dek Pasirah.
3: Salam asyik pertama itu lagi deh, Lidi. Moga-moga ibaratnya tetap sehat dan sehat keluarga.
1: Amin.
3: Toro juga salam pada kita salam dulu nih kepada Kang Dewa Surahing.
1: Oh Dewa Surahing.
3: Dukun, Bede, Mbak Jembaka Ayu, Mbak Aisyah, Mbak Susana Kencing Doso. Torjukun, Salama, Bede, Kungkus Yaman.
1: Terus.
3: Bede Bang Yunus, Ki. Faruk Karisma, Kompakan Jukun. Bang Anwar, Sarang Niser, Leherman. Coba dengan itu, Sok Sumenep. Kompakkan juga nih.
1: Oh kompakkan.
3: Ini sesuai kita tanpa terkecuali kak Lili.
1: Laras, laras.
3: Salam kompakkan.
1: Salam
3: kompakkan. Salam hat sehat setiap jenis ini. Kami kak Lili. Banyak motor sekalang kong.
1: Sampai kapan?
3: Ngeri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggeng Tretan Sukron.
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding gending Madura.
4: Aduh, lekar mantap ongku teta.
1: Akar boy.
4: Akar boy ongku kena.
1: Dewa Suraye.
4: Alhamdulillah.
1: Desa.
4: Pocur. Agak leding kak sikron.
1: Jangan wah.
4: Jangan wah ada tani lo. Apa sini kena oleh sandal pakai coba ukin ke.
1: Alhamdulillah. Sandal beke pada manfaat tuh.
4: Aduh. Bila jumpa orang Puspo selain terus sangat pada gila. Aduh. Ada kelek ke agar boy.
1: Kenapa boleh pas mari neka lastare neka langsung paringi napa genting talang. Sajen lah ini. Sajen lah ini kah?
4: Ampun pas sajen.
1: Ampun. Kelek
4: ke tak tak. Cukup pada panggung tabu naik pancing cukup pentingnya.
1: Terus.
4: Ampun mari tangsen tojuk nasa mangkin kare panting kare mancingnya ya.
1: Azik sa.
4: Roba akar boy.
1: Akar boy ongku. Pokok bila pon Dewa Suraya ngalengki pakun si akar boy.
4: Ngereng Pak Sabar.
1: Ngereng Pak Sabar.
4: Jukan ibu yunya handayan nih yang posa jukan bu. Sarang putra setia Jafir Anti Galau.
1: Beres.
4: Jukan Bapak Hendra Cipta sarang kefungkel. Tuh abis kefungkel gamma pon Pak Ili.
1: Hah?
4: Kefungkel.
1: Kefungkel?
4: Tidak ada musuh gamma pon.
1: Mau kefungkel anu atapa ki.
4: Jukan Bapak Haji Burhan sarang Bapak Haji Kamarudin. Yang tersejukan Asep Cuken.
1: Terus.
4: Ya kembali lagi, mata sekarang kembali.
1: Oh cukup. Pak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggengan Dewa Suraya yang berasal.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
5: Ding-ding Madura lakar mantep pertama-tama terselangkong utama. Orang api dah tu.
1: Lawan pun apa terus lagi.
5: Ki terus sakian on apa? Selain tak tak usah mas. Nah, ini kan?
1: Tengok apa
5: pada masal ini.
1: Kisah mingak bukit buru.
5: Tak
1: kira apa dan.
5: Engki.
1: Sekali pancing dengan tak kira apa. Amin.
5: Alhamdulillahirobbilalamin. Anika ampun. Saparo perjalanan bekal nocu ni dek ke bulan suci Ramadan pagi.
1: Alhamdulillah.
5: Okay. Ni kah mana bi? Untuk dek ke bulan molot ni kah ampun saparo perjalanan.
1: Saparo perjalanan.
5: Okay. Lebat dari bulan Ramadan saya tak pungkur.
1: Beres.
5: Menermu ke satu je umur kak dintoh. Paling anak barokah. Paling anak berkat. Kak angku nyambut kade tengan epon. Bulan suci Ramadan saya beti datang.
1: Beres.
5: Ki juga saya ampun deti Ramadan terakhir. Bagi saya pun tak kacapok kak Ramadan saya beti datang. Menermu ke kak paling anak. Kasalamatkan.
1: Amin.
5: Padeng pakuburan nangani.
1: Amin, amin, amin, amin.
5: Di mana biting kenting kering saus ki.
1: Tong kibon.
5: Gula seneng ka kenting kasak pancar bereng sarang dungdung anak.
1: Dungdung anak lestari bilena. Pancar bereng ni kak malam mangken sobung badan ni kak telang tikel.
5: Kirang-kirang cuma gula acara saja seneng kak denika.
1: Sabak oni laku malam badan ni kak pancar bereng.
5: Mana bisa dungdung anak ya jeng Mas Halili tak pedung jeng.
1: Meong.
5: Pak Dewa matur sakalangkong Mas Sukron juken Mas Jeki juken Pak Jepri, Roni, ni sir.
1: Ni sir.
5: Gabungan sir.
1: Lelengki sir.
5: Juga kasatu Jepun. Matur sakalangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong dak Jeki Asmara basuni syukuran Dewa Suraya yang putra setia sepada lengki malam mangken tangki. Kinting setra sesatra sepon seperti kreator dak panggilan pon setejena. Ngereng persa kirimin kenting talang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sausa tu.
1: Tretan terpola biar sampun gak biarsa genting talang sepak dasar tretan Jeki abah Suni sekron dewa surayeng tertakat tinggalan juga putra setia langsung timen petan kalau pedi nyapa bingkang putra setia pada pasirah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding genting matur ya.
2: Lakar mantep ongku tretan. Alhamdulillah
1: bisa masuk boleh.
2: Mamat mata toka setengah pereng lagi.
1: Mata toka setengah pereng lagi.
2: Tak usah tanya kabar.
1: Padahal kelepon abis setengah soplok.
2: Mungkin setengah perengnya.
1: Mungkin ya pak toka kare setengah perengnya.
2: Lanjut sih, langsung ke buruk nih kak.
1: Kan soro larang beras.
2: Ya tuh om.
1: Iya,
2: mau tato kasih ya.
1: Ngereng.
2: Si pertama kedua, ya terakhir dek kak Halili si ganteng.
1: Sih.
2: Selamat bertugas. Muka-muka barengan aset.
1: Amin.
2: Bada Bunda Yuni, bada Keto Ing, bada Pak Nur Kumala, dan bada Kak Jefrianto, bada Pangeran Bukabu. Bukan beda kasera apa lagi?
1: Kasera.
2: Bukan beda kasate jena.
1: Oh, kasate jena.
2: Kentinya kini kian tuh saki. Karena terakhir pun kan?
1: Dan terus nih kak Ramiram.
2: Udah kak pancenengan motor saka langkong atas
1: putra. Boleh kepon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengat retan Irma beda pasera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ding-ding Madura.
3: Lakar mantap ongku.
1: Lakaran mantap ongku. Sarang Winda ki.
3: Ingki.
1: Pemekasan. Kati pun apa kabar panjenengan saya?
3: Alhamdulillah saya ni kak perpanadaan ni
1: kemarin. Perpanadaan.
3: Ingki.
1: Kena paksa suruh masuk ki.
3: Kesan dia ter ni kau masuk.
1: King.
3: Tak sadar je. Yang kau tak mau pada suara nampian.
1: Abu tak sadar je pada saya tukang asoel. Ki si penting bawa kepada saya yang nikah. Cara pancingan mulai sempurna.
3: Si masa lili. Angkai mana bi? Pancingan orang pun tak biasa.
1: Nikah ramai rambon siap.
3: Tidak apa pun. Thank you boleh. Ini dalam salam saya.
1: Thank you, ngereng.
3: Salam saya pertama, terang yakin aja. Mas Halili, selamat. Salam tuan, selamat. Bertugas. Terus, syukur pada Mbak Irma. Pada Sukron, Mbak Wanda.
1: Leras.
3: Pada Abah Suni. Pada Bunda Yuni.
1: Leras.
3: Pada Mama Susana.
1: Bade
3: Mbak Iin, bade Mbak Cempaka, Mbak Dewi, bade Faruk Karisma, Umar Faruk Supriyadi, bade Rian Pak Dewa, Anwar Putria, bade Sajan Juken, Ben Kesatajena,
1: Kesatajena, tanpa terkecuali.
3: Dari mana bikin genting? Biasa pun, ini paling ngasih mereka orang yang selalu setia.
1: Selalu setia.
3: Selalu menemani.
1: Selalu menemani. Oke, alhamdulillah. Oke, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya. Seluler, tak bisa yang kak boleh seluler mereka. Bingkengnya boleh pasir. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
4: Wow, lakar mantap.
1: Taruh.
4: Aduh, sampai gerikik sampai pecah.
1: Sia, masa nak pecah?
4: Pecah gerikik kau sih.
1: Pak tau. Pak pecah ada remeruk ya.
4: Pecah tadi lelema.
1: Ongkuan.
4: Angke.
1: Ai.
4: Mulai ruang rindu. Sampai di budi negendingan do.
1: Duh, kah. Pasti
4: tak katon tak milu cek nak oleh.
1: Ternikah milu ni karo.
4: Milu ontong ekeret arindi.
1: Bekun milu katenang.
4: Ontong arindi.
1: Katenang.
4: Thank you. Ikal nyalam nasi.
1: Ngki salam ngiring dak pasera.
4: Oleh gele kon ki nika kon tak ngening masuk. Ki salam dak sampean.
1: Ki lah.
4: Selamat alam bagi tugas ki. Moga-moga bareng sehat bareng keluarga campok.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Ki guru bodo arindi. Bodo Jeki Sukron Wanda.
1: Yes.
4: Bukan pada Abah Suni, Abah Halim gila.
1: Abah Halim.
4: Bukan sekitar masuk, belum masuk. Pada Riki Anggera.
1: Cih, Anggera.
4: Anggera. Irmoy.
1: Irmoy.
4: Irmoy.
1: Masyarakat boleh.
4: Terangkong juga. Deka Cempaka maki ema belum juga bukan ki.
1: Cempaka Ayu. Kan
4: pada Bupat Hor belum.
1: Belum.
4: Mama Susono. Mama Susana.
1: Susan.
4: Ki juga pada Pak Ketua Pak Ali. Anu Pak Hendra Cipta.
1: Pak Hendra Cipta.
4: Tak boleh coba.
1: Tak boleh coba.
4: Pada Umbu Ang Pak Haji Kama keleket juga Pak Nur Kemala. Aku kenan pada pada satu aja nak pergi.
1: Oh satu aja lagi.
4: Okey, kencingnya ya terakhir dekat spesial.
1: Pasiran.
4: Spesial untuk abangku Yunus.
1: Yunus.
4: Dari Sulawesi Tenggara.
1: Mm-hmm.
4: Mana bibi saya yang tosa gabungan nah.
1: Oh dan tosa gabungan nah.
4: Okey. Mana bibi tak oneng ngocak matura tinggal pakai bahasa.
1: Pakai bahasa.
4: Engki dari jauh boleh nak?
1: Dari jauh. Tak pan pun apa ni dan tos.
4: Sulawesi, Sulawesi Tenggara. Ki setaja nak pun ki?
1: Engki pan.
4: Ki pan setaja na yang tos gabung na saya ma sekik belum.
1: Engki.
4: Motor sekelangkong betul nak?
1: Saya pilih kapan?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong, thank you datretan syukron sekalangkong. Syukron Faruk sekalangkong pun dari kawasan Sorong kita ini. Eka kebaya pun info terakhir atau bisa keng bingkang malam angken. Tersyukron pada datretan Winda, tertegak tinggalan juga datretan Irma. Thank you. Kenting saya keng bingkang ram-miram seperti mang leporatir apa biasa setia jenang ngereng biasa kirimin arang sarang.

0: Sumenep malam ini.
1: Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi Bregar. Selamat malam saya ucapkan. Yang pastinya malam hari ini seperti biasa pada pukul 23 malam ini nanti titik 24 malam nanti ya. Sebenarnya malam ini akan hadir juga kroniker ada semuanya akan menemani malam Anda dan juga di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Berdaulat dimulai dari kita. 1 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri, menjaga persatuan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 1.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusus dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah." Kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya hanya menyentap sholat di Masjidil Haram itu. Namun jahatkan semua. Sekarang kita hati-hati sama Imam Allah. Bukankah tidak ada seorang pesi pun yang membawa HP saat berlayar? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki, Sang Pemberi Kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan mati sewaktu ada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan angkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir.

Ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Kenapa kecederai kita rusak semua itu dengan suara HP? Separah ini keadaan umat Islam. Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan ke program di hari ini, tepat di hari Sabtu ya, di tanggal 15 Agustus 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang dengan frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura. Kami mengucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantap langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka. Dan senang rasanya sekali ya bagi para pendengar setia dimanapun kalian berada, tentunya Ishak hadir kembali menemani Anda di pagi kali ini. Dan tentunya kita akan mengikuti pengajian merotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ya, dengan surat An-Anmal ayat 1 hingga 58 dari Ustadz Sugianto. Dan tak lupa nantinya pendengar, kita juga mendengarkan Mutiara Pagi ya, ke ruang dengar Anda. Dan nanti tepat di jam 6 pagi kita juga akan mendengarkan Berita Pagi dengan berbagai informasi dari seluruh kabupaten yang ada di Madura. Tentunya masih bersama Isa yang menemani ke ruang dengar Anda di Sampang, dan selamat mendengarkan kembali di RRI Sampang.

فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله.

فأتوه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.

Al-Quran pada malam dan siang hari, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai

على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Ibu pendengar radio RRI Sampang yang berbahagia. Sebelum memulai pidato saya, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang tiada henti. Pagi, sore, siang, sampai pagi lagi, Dia selalu memberikan kita nikmat. Bahkan kepada hambanya yang telah melupakannya, Dia masih terus memberikan nikmat. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju ke jalan yang benar dan semoga kita dapat terhindar dari api neraka. Dan semoga kita selalu masuk dalam golongan orang-orang yang mendapat jatah syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, perkenankan saya menyampaikan pesan singkat kepada para pendengar RRI, khususnya kami pribadi, mengenai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang akan saya sampaikan di sini dapat berguna dan menjadikan kita hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat pendengar dimanapun berada yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Yang artinya, siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita semua bersyukur kepadanya. Perintah ini tidak berarti bahwa Allah membutuhkan ungkapan syukur dari manusia. Tanpa manusia bersyukur kepadanya, Allah tetaplah Tuhan sungguhnya untuk kepentingan dan kebaikan manusia itu sendiri. Sebab Allah akan menambahkan nikmatnya kepada manusia apabila manusia bersyukur kepadanya. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jika kita ingkar atas nikmat-nikmatnya, maka Allah akan memberikan azab yang pedih atau sanksi yang berat. Azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berupa siksaan di neraka kelak, bisa juga berupa gunjangan mental yang membuat hidup kita di dunia ini tidak tenang. Tentunya dapat kita saksikan dan kita rasakan bagaimana orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, mereka mudah merasa iri atas nikmat orang lain yang diterima. Mudah mengeluh dan merasa tak puas dengan apa yang telah ada, seringkali menghinggapi mereka. Hal seperti ini sudah pasti membuat hidup mereka dalam ketidaktenteraman. Akibat selanjutnya, mereka bisa mengalami stres yang berkepanjangan. Para pendengar RRI yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya tidak cukup kalau hanya mengucapkan Alhamdulillah saja. Sebab setidaknya ada tiga cara mengungkapkannya sebagai berikut. Yang pertama, melalui aktivitas lisan. Dalam aktivitas lisan ini, ucapan Alhamdulillah adalah hal minimal yang harus kita yang bersyukur kepada Allah akan selalu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik.
Mereka akan selalu berhati-hati dan berusaha untuk tidak mengatakan sesuatu.

0: Satu yang membuat orang lain tersinggung. Orang-orang yang bersyukur tidak berkeberatan untuk meminta maaf atas kesalahannya sendiri kepada orang lain. Sebagaimana mereka juga tidak berkeberatan memaafkan kesalahan lain. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka senantiasa bersegera memohon ampunan kepadanya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang artinya, bersegeralah kamu memohon ampunan dari Tuhanmu. Memohon ampun baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia memang tidak perlu ditunda-tunda. Lebih cepat tentu lebih baik. Betapa banyak kerugian yang timbul akibat macetnya hubungan atau silaturahim antar sesama saudara, kawan, dan relasi gara-gara persoalan maaf-memaafkan belum terselesaikan. Yang kedua, melalui aktivitas hati. Dalam aktivitas hati ini, bagaimana mengelola hati menjadi hal sangat penting. Aktivitas hati terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam bentuk perasaan senang, ikhlas, dan rela dengan apa yang sudah ada. Orang-orang yang bersyukur tentu lebih mudah mencapai bahagia dalam hidupnya. Terlepas apakah mereka termasuk orang sukses atau belum sukses. Syukur tidak mengisyaratkan sukses dalam hidup ini. Sebab kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia takkan pernah bisa dihitung. Manusia takkan pernah mampu menghitung seluruh kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya. Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 13 bertanya kepada manusia, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat tersebut diulang berkali-kali dalam ayat-ayat berikutnya dalam surah yang sama, yakni Ar-Rahman. Pengulangan ini tentu bukan tanpa maksud. Allah menantang kepada manusia untuk jujur dalam membaca dan menghitung kenikmatan yang telah Dia berikan. Bagaimana kita bisa bernafas? Bagaimana kita bisa melihat dan mendengar? Serta bagaimana kita bisa merasakan dengan panca indera kita? Dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu saja, kita tentu tidak mampu menghitung berapa kenikmatan yang terlibat di dalamnya. Maka barang siapa tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia telah kufur atau mengingkari yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang berbahagia, orang-orang yang bersyukur kepada Allah tentu memiliki jiwa yang ikhlas dalam melakukan dan orang yang bersyukur tidak suka berkeluh kesah atas kekurangan-kekurangan atau hal-hal tidaknya. Orang bersyukur terserah yang tidak bersyukur. Memang untuk bisa bersyukur kita perlu kesabaran. Untuk bersabar kita perlu keikhlasan. Dengan lain, syukur atau tingkatan yang sangat tinggi yang hanya dicapai oleh tensi tinggi dalam hal spiritualitas. Dari sinilah kemudian muncul konsep kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini hanya bisa dicapai melalui latihan-latihan yang sering disebut dan riadah. Hal ini berbeda dengan kecerdasan intelektual yang bisa diterima seseorang secara genetis tanpa melalui latihan-latihan tertentu. Yang ketiga, aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau perbuatan nyata terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik melibatkan orang lain atau hanya melibatkan diri sendiri. Yang terkait dengan orang lain, misal
1: sampai pagi ini.

pendengar masih di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang ya. Tentunya di kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, seperti biasa ya, sudah kita berusaha untuk menghubungi M. Ja'far As-Shodiq ya, yang dimana untuk mengisi di program acara Mutiara Pagi. Ternyata beliau belum bisa menerima telepon mungkin ya, atau belum bisa mengangkatnya, mungkin ada kesibukan lainnya beliau, dan kita akan mengganti dialog interaktif dengan berbagai informasi di Mutiara Pagi. Tentunya ada Persatuan Nasional dan Global yang nanti akan hadir, di mana Nabi Muhammad juga berkata kata lembut, akan menemani juga ke ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Sampang. Dan tentunya pendengar masih bersama Isa yang menemani hingga nanti di titik jam 10 siang di Sampang Pagi di RRI Sampang.

persatuan nasional dan persatuan global. Di mana persatuan kedua ini, ya kedua persatuan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arufu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai manusia, sesungguhnya kamu aku ciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan dari dua orang ini aku ciptakan kamu menjadi berbangsa-bangsa. Coba lihat di lain, selain bangsa Arab ada bangsa Amerika, bangsa Jerman, Australia, Cina, segala macam, Indonesia. Dan dari bangsa-bangsa itu kata Allah, aku jadikan kamu bersuku-suku. Indonesia coba lihat, yang secara geografis terdiri dari 17.000 pulau lebih, secara etnis tidak kurang dari 250 suku bangsa. Lita'arufu, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling mencintai bangsa di antara bangsa-bangsa, saling mencintai di antara suku-suku bangsa dengan tidak membedakan bahasa, budaya, bahkan agama. Kenapa? Inna akramakum indallah atqakum. Kemuliaanmu di sisi Allah hanya takwamu saja. Artinya, manusia tidak berhak menghakimi akidah orang lain. Hanya Allah saja yang berhak menghakimi akidah kita. Salah benar bertuhan itu Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghakimi kita. Tugas kita sebagai umat Islam hanya harus berbuat baik dengan tetangga, dengan sebangsa, dengan suku bangsa apapun, dengan bangsa apapun, tanpa membedakan bahasa, budaya, agama. Nah, saya pernah membuat lagu, tentunya kita tahu lagu itu. Bagaimana? Ya. Lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Lita'arufu, marilah rekat ukhuwah Islamiyah, marilah rekat perkuat soliditas persatuan dan kesatuan nasional, marilah rekat ukhuwah basyariah persatuan global. Karena apapun kita pasti saling membutuhkan satu dengan yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Dalam sebuah hadis yang riwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, yang datangnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ista'dhana rajulun ala Rasulillahi wa ana 'indahu faqala bi'sa ibnul 'ashirati thumma adina lahu falamma dakhala alana lahu al-qawla falamma kharaja qultu ya Rasulullah qulta ma qulta ثم علنت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو وضعه الناس اتقاء فحشه. Siti Aisyah bercerita, di satu hari saya duduk di samping Rasulullah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang namanya Ibnu Asyirah. Dia datang kepada Rasulullah lalu mengucapkan salam. Dia minta izin untuk menemui Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada Aisyah bahwa dia bukan seorang laki-laki yang baik. Bahkan Rasulullah menyatakan, sejelek-jeleknya laki-laki adalah Ibnu Asyirah. Kemudian Rasulullah memberikan izin kepada Ibnu Asyirah untuk menemuinya. Lalu Rasulullah itu bicara dengannya dengan kata-kata yang lemah lembut, sopan dan santun. Lalu setelah selesai, Ibnu Asyirah pulang. Dan setelah pulang, Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, engkau tadi berkata bahwa Ibnu Asyirah itu adalah laki-laki yang tidak baik. Tapi mengapa engkau ini berkata kepadanya dengan kata-kata yang sopan, santun, dan lemah lembut? Lalu Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang dijauhi oleh manusia karena mereka menghindari dari kekejiannya. Wahai Aisyah, orang yang paling jelek adalah orang yang ditinggalkan manusia karena manusia takut terhadap kata-kata kotornya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim ini selalu menggunakan kata-kata yang sopan, santun, dan dia itu selalu menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Untuk apa? Agar supaya dia tidak dijauhi oleh orang lain. Karena orang yang selalu bersikap kasar dan selalu menggunakan kata-kata kasar, apalagi dia selalu marah, maka akan dijauhi oleh orang lain. Dan orang yang demikian itu adalah orang yang paling jelek dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, marilah kita selalu bersikap lemah lembut pada siapapun, terutama pada kawan, pada staf dan bawahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai pagi ini.

Mendengar akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Mutiara Pagi di edisi kali ini, tepat di hari Sabtu ya, di tanggal 15. Kebersamaannya akan sampai di sini dulu. Di jam 6 kita akan beralih ke program Berita Pagi, yang dimana nantinya akan merilis persatu Sumeneb untuk mengikuti berbagai informasi yang hadir dari 4 kabupaten yang akan dihadirkan langsung dari RRI Sumeneb. Dan tentunya berbagai informasi di Sampang Pagi akan terus hadir menemani bagi para pendengar dengan musiknya di RRI Sampang.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Terutama kepada para peternak yang selama ini berperan dalam mempertahankan keberadaan sapi sono karena ajang ini.
2: Di Kabupaten Sampang lewat Dekopimda bisa selaras, bisa bersama dengan program pemerintah daerah, terus kemudian bisa membangun koperasi-koperasi itu.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Sabtu 15 Agustus. Saya Gita Ayu menyampaikan buletin berita pagi selengkapnya. Festival Sapi Sono Sumenep diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi dilestarikan sebagai warisan budaya Madura. Waisul Karni melaporkan.
4: Masyarakat Kabupaten Sumenep berharap pelestarian Sapi Sono tidak berhenti pada kegiatan festival semata. Tradisi khas Madura tersebut dinilai perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan melibatkan generasi muda dan memberikan perhatian lebih kepada para peternak. Warga Kecamatan Batu Putih Rahmawati mengatakan, Sapi Sono bukan hanya sebuah pertunjukan, tetapi juga mencerminkan nilai seni, ketelatenan, gotong royong, serta penghormatan terhadap warisan leluhur. Diharapkan pemerintah menjadikan festival Sapi Sono sebagai agenda budaya yang berkelanjutan. Pelibatan generasi muda juga dinilai penting agar tradisi tersebut tetap dikenal dan dicintai di tengah perubahan zaman.
5: Selain itu, saya juga berharap para peternak Sapi Sono mendapatkan perhatian dan juga dukungan, baik itu dalam pembinaan, pelatihan maupun pengembangan ekonomi. Dengan demikian, pelestarian budaya itu dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Disbud Porapar Sumenep menyatakan, pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan dan mengembangkan Sapi Sono sebagai bagian dari identitas budaya Madura. Pemerintah Kabupaten Sumenep juga menyiapkan langkah untuk memperluas pengenalan Sapi Sono. Dalam rangkaian pra-pelaksanaan Kerapan Sape, Piala Presiden di Bangkalan, Sumenep menyatakan kesiapannya mengirimkan 10 pasang Sapi Sono.
1: Kami, pemerintah Kabupaten Sumenep, sangat mengapresiasi seluruh pihak, terutama kepada para peternak yang selama ini berperan dalam mempertahankan keberadaan Sapi Sono. Karena ajang ini tidak hanya penampilan sapi betina, tetapi tradisi ini menjadi bagian dari identitas budaya yang diwariskan masyarakat Madura dari generasi ke generasi.
4: Disbud Porapar menilai keberadaan Sapi Sono perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda, agar tidak mengalami kepunahan. Pemerintah juga berharap dukungan para peternak dan seluruh masyarakat dapat terus diperkuat. Festival Sapi Sono diharapkan menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus sarana memperkenalkan kekayaan budaya Sumenep kepada masyarakat apabila mendapat tujuan pemerintah daerah.
3: Adalah warisan budaya Madura berupa kontes kecantikan pasangan sapi betina yang berharga Rp100.000.
6: Sapi Sono adalah warisan budaya Madura yang berupa kontes kecantikan pasangan sapi betina. Sapi yang mengikuti kontes Sapi Sono adalah sapi unggul berharga puluhan hingga ratusan juta rupiah. Pasangan sapi dirangkai dengan ukiran kayu dikendalikan seorang joki. Sambil berjalan, mereka jadi kelompok fiksaron kedekayaan adat Madura. Dan kontes Sapi Sono, pasangan sapi serai langkah di lintasan sepanjang 25 meter, kemudian berhenti di pintu gerbang secara bersamaan. Kepala Bakwil Pamekasan Sufi Agustin mengatakan, kontes Sapi Sono merupakan tradisi khas Madura menonjolkan keindahan dan keserasian sepasang sapi betina dengan kualitas sapi lokal.
7: Salah satu tadi mempromosikan wisata budaya yang ada di Madura dan juga akan ini sapi Madura dengan jenis unggulan yang ada di Madura seperti ini.
6: Pembina Paguyuban Sapi Sono Semadura, Rudi Haryanto menyampaikan aspek penilaian dalam kontes Sapi Sono.
8: Pertama di jalan. Jalan itu bagus, silapas bagus. Di ibarat manten, Pak, tidak putus jalan. Tidak mempunyai pelanggaran. Nomor dua, nilai dari skor, bodi, bentuk sapi bandar. Besar, cantik, pastinya serasi pasangan ini. Nah, model kepala bentuk
6: katakan sapi serasi. Menurut Rudi, budaya sapi sono berperan penting untuk menjaga dan melestarikan sapi lokal dengan mendorong pemeliharaan sapi betina unggul. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
9: Untuk atasan ekonomi budaya kan budaya leluhur dan segala di bagian identitas masyarakat Madura, karena Madura ini terkenal dengan banyak sapinya termasuk slogan kontesnya Jardin.
10: Saya di Madura selalu menarik untuk dilihat seperti kerapan sapi dan sapi sono. Saya beberapa kali melihat kontes sapi sono. Sapi yang dibuat kontes adalah sapi betina. Kontes sapi sono unik dengan iringan gending-gending sepasang sapi melangkah perlahan. Harapan saya, tradisi yang ada di Madura sampai punah.
11: Saya Hasani di Semenep. Sebenarnya sapi sono yang dikonteskan menurut saya bukan sekedar tontonan atau kontes kecantikan sapi betina. Namun ada simbol sosial yaitu wujud rasa syukur petani yang diaplikasikan pada sapi betina yang kontestan. Tujuannya tak lain ajang mempererat silaturahmi antar peternak sapi di Madura.

0: Komentar Sapi Sonok bukan sekedar budaya, ditulis dan dibacakan oleh Imam Mukhlis.
1: Tradisi khas Madura yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Dua ekor sapi betina dipasangkan, dilatih, dirawat, kemudian ditampilkan dalam sebuah pertunjukan dengan gerakan yang indah dan teratur. Penampilan Sapi Sonok tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik sapi, ada proses panjang di baliknya, mulai dari pemilihan sapi, perawatan, pemberian pakan, latihan hingga persiapan berbagai perlengkapan dan hiasan. Semua dilakukan dengan penuh ketelitian. Disinilah nilai budaya Sapi Sonok terlihat. Tradisi ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjaga warisan leluhur, sekaligus mengenalkan nilai-nilai budaya Madura kepada generasi muda. Sapi Sonok juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Madura berikan perhatian besar terhadap hewan ternak. Perawatan sapi dilakukan secara khusus agar tetap sehat, kuat, dan mampu tampil dengan baik. Tidak sedikit pemilik sapi Sonok yang menganggap sapi bukan hanya sebagai hewan ternak, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga warga. Karena itu, perawatan dilakukan secara rutin. Kebersihan, kebutuhan estetika, sapi Sonok memiliki daya tarik tersendiri yang tampil biasanya dihias dengan berbagai perlengkapan. Gerakan yang serasi dipadukan dengan ornamen dan suasana pertunjukan menciptakan sebuah tontonan yang tidak hanya menarik perhatian masyarakat di lokal, tetapi juga memiliki potensi

0: Resi menjadi daya tarik wisata Bea. Sapi Sono menunjukkan bahwa kreatif dalam bentuk benda atau bangunan bersejarah. Kebudayaan juga hidup melalui tradisi, keterampilan, seni, dan kebiasaan yang terus dilakukan masyarakat. Namun nilai Sapi Sono tidak berhenti pada aspek budaya. Di balik setiap penyelenggaraan Sapi Sono, terdapat aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari peternak, penyedia pakan, perajin perlengkapan dan hiasan sapi, hingga pelaku usaha kecil yang mendapatkan manfaat ketika kegiatan Sapi Sono digelar. Dengan demikian, pelestarian Bea juga dapat berjalan ringan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Sapi Sono dapat menjadi contoh bahwa tradisi lokal memiliki potensi ekonomi apabila dikelola secara kreatif, tanpa menghilangkan nilai dan jati diri budayanya. Di tengah perkembangan zaman, tantangan pelestarian budaya tentu tidak ringan. Generasi muda semakin dekat dengan budaya populer dan perkembangan teknologi. Karena itu, tradisi seperti Sapi Sono perlu terus diperkenalkan dengan cara yang relevan dan menarik. Pelestarian juga berarti memastikan nilai yang terkandung di dalamnya tetap dipahami dan diwariskan. Generasi muda perlu mengetahui bahwa Sapi Sono bukan hanya tentang sapi yang berjalan beriringan di arena. Di dalamnya ada ketekunan, keterampilan, gotong royong, penghormatan terhadap warisan leluhur, serta kebanggaan terhadap identitas Madura. Sapi Sono adalah cerita tentang Madura, tentang bagaimana masyarakat menjaga tradisi, tentang bagaimana seni hadir dalam kehidupan sehari-hari, dan tentang bagaimana sebuah warisan budaya mampu memberikan nilai ekonomi sekaligus memperkuat identitas masyarakat. Oleh karenanya, Sapi Sono bukan sekedar budaya yang dipertontonkan. Sapi Sono adalah warisan yang dirawat, tradisi yang dijaga, dan identitas yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Ketika budaya tetap hidup di tengah masyarakat, maka jati diri daerah pun akan tetap kuat. Sapi Sono bukan sekedar budaya, ia adalah bagian dari wajah dan identitas Madura. Mari lestarikan budaya lokal, karena menjaga tradisi hari ini berarti menjaga identitas untuk generasi yang akan datang. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring bersama RRI Sampang, dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube RRI Sumeneb. Kami beralih ke info lain. Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan komitmen untuk berkolaborasi bersinergi bersama Dewan Koperasi Daerah Indonesia dalam memajukan sektor perkoperasian. Alvin Wairi melaporkan.
2: Resepsi Hari Koperasi ke-79 dan pengukuhan pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Sampang periode 2026-2030 berlangsung hikmat di Pendopo Trunojoyo. Dalam kesempatan itu, Bupati Sampang Slamet Junaidi menegaskan komitmen penuh pemerintah Kabupaten Sampang dalam mendukung Dekopinda untuk membina dan mengembangkan koperasi di seluruh wilayah Kabupaten Sampang. Menurutnya, pemerintah siap berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun perkoperasian di Kabupaten Sampang.
3: Jadi saya harap koperasi di Kabupaten Sampang lewat Dekopimda bisa selaras, bisa bersama dengan program pemerintah daerah, terus kemudian bisa membangun koperasi-koperasi itu atau bisa menjadi mentor daripada koperasi-koperasi yang ada sekarang menjadi koperasi-koperasi lebih baik. Itu harapan kami, ya.
2: Pihaknya menekankan pentingnya profesionalisme dan perluasan jaringan bagi pengurus koperasi agar mampu bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan. Bupati juga bahwa koperasi tidak boleh sekedar berjalan, tetapi harus mampu menghasilkan keuntungan yang nyata bagi anggotanya.
1: Kementerian Agama Sumeneb memperkuat perlindungan santri melalui program Pesantren Ramah Anak dengan meluncurkan layanan pengaduan Halo Santri. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb melalui program Pesantren Ramah Anak meluncurkan layanan pengaduan Halo Santri sebagai sarana masyarakat menyampaikan informasi terkait persoalan di lingkungan pondok pesantren. PLT Kepala Seksi Pondok Pesantren Kemenag Sumeneb Sanawi mengatakan, layanan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan santri, khususnya dalam mencegah dan menangani dugaan kekerasan serta perundungan. Setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti sesuai jenis dan tingkat persoalan yang dihadapi oleh santri.
5: Bahkan yang tentang pastilah pengurus pondok pesantren pasti, karena itu adalah wilayah mereka kan. Yang pertama, yang kedua, wali santri. Kadang kan kalau pengurus saja, mereka juga saya yakin tidak akan membuat laporan. Tapi kalau orang tua santri, anak saya menurut di sini mengalami kisah seperti ini, dia kan mesti lapor.

0: melakukan begini-begini. Dan lebih gampang gue laporan. Apalagi ada alumni, malah lebih kuat malah hidup.
1: Sahnawi berharap Alusantri dapat mempercepat komunikasi antara masyarakat, pengelola pesantren, dan Kemenak Sumenep. Namun ia mengingatkan masyarakat agar tidak memaknai layanan tersebut.
2: Bagian identitas budaya. Melaporkan.
3: Budayawan Sampah dan Temurung Bustomi Irwan Kurniadi mengatakan bahasa merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan identitas budaya masyarakat. Namun penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah mulai ditinggalkan, sehingga nilai kerajaan budayawan melibat kelas awal sekitar. Selain itu, ia menilai pembelajaran sejarah Madura di sekolah saat ini juga batas. Sementara tenaga pendidik yang memiliki kompetensi mengajarkan bahasa dan budaya Madura masih minim.
4: Kedekatan budaya lokal itu telah lama tergerus. Satu contoh misalnya yang paling nampak itu adalah bahasa. Bahasa sebagai budaya dasar sebuah bangsa telah tergerus sejak tahun 1975. Artinya sejak itu pemerintah menerapkan tidak boleh menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa lokal sebagai bahasa pengantar. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya di sekolah-sekolah secara formal, misalnya kurikulum 1968, itu menggunakan bahasa ibu kelas 1 sampai kelas 3. Barulah kelas 3 pertengahan itu sudah mulai memasuki transisi, lalu menggunakan bahasa Indonesia.
3: Menurutnya, kedua bidang tersebut harus berjalan beriringan untuk membentuk generasi yang berkarakter, sekaligus mampu menjaga bahasa, sejarah dan kearifan lokal Madura agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Dari Sambang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Sampang melakukan penelusuran atas penemuan naskah lontar kuno di Sampang. Disinyalir berisi tradisi memacah Madura yang perlu diverifikasi dari filolog dari Perpustakaan Nasional. Imam Fadilah melaporkan.
5: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dispusip Kabupaten Sampang melakukan penelusuran terhadap sebuah naskah lontar kuno yang ditemukan di kediaman Ketua PCNU Sampang Kiai Haji Muhammad Ikon Besiri. Naskah ini ditengarai berisi narasi tradisi mamacah atau tembang Madura kuno. Momentum ini menjadi penting dalam pelestarian warisan peradaban masyarakat Madura. PLT Kepala Dispusip Sampang Khairijah mengkonfirmasi pihaknya telah meninjau langsung keberadaan fisik lontar kuno tersebut.
6: Itu bahwa di sini ada naskah kuno, maka dilakukan penelusuran, maka di sini nilainya ke ikon dan beliaunya berkenan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Sehingga teman-teman tim di perpustakaan turun nanti selanjutnya untuk melakukan pendaftaran kastara. Situ kita bisa membaca, kan di sini tidak punya filolog, mungkin nanti kesamanya dengan perpusnas.
5: Cerita di balik penemuan naskah ini cukup menarik. Sang pemilik Kiai Itkon menceritakan bahwa lontar tersebut awalnya dikira sebagai mushaf Al-Quran kuno. Meski wujud fisiknya sudah ada, isi pasti serta usia dari naskah lontar tersebut hingga kini belum terverifikasi secara ilmiah. Mengingat naskah ditulis di atas media daun lontar, proses penelitian membutuhkan keahlian dan kepakaran khusus. Oleh karena itu, Dispusip rencana mendaftarkan naskah kuno ini ke Perpustakaan Nasional tanpa pengalihan kepemilikan. Pendaftaran akan dilakukan pada Kasanah Naskah Nusantara atau Kastara, portal digital satu pintu resmi dari Perpusnas yang menyediakan akses terbuka secara gratis ke ribuan naskah kuno Nusantara. Tugas Dispusip saat ini berfokus pada pendataan dan dokumentasi awal, sementara untuk menguji keaslian, menentukan usia naskah hingga menganalisis aspek ilmiah lainnya akan dilakukan sepenuhnya oleh tim ahli filologi dari Perpustakaan Nasional. Rima Fadila melaporkan.
2: Kegiatan Pramuka Kopas 5 SMP IT Al-Hidayah Sumenep menjadi wadah pembentukan karakter siswa melalui kegiatan melatih disiplin, kemandirian, tanggung jawab. Rukaya Zain melaporkan.
7: Kegiatan Pramuka Kopas 5 SMP IT Al-Hidayah Sumenep dilaksanakan sekaligus memperingati Hari Pramuka tahun 2026. Kegiatan ini diisi berbagai aktivitas yang bertujuan membangun kemandirian, kedisiplinan, kerjasama, serta karakter peserta didik. Berdasarkan agenda kegiatan, peserta mengikuti pendirian tenda dan gapura regu, pembinaan bersama

0: pendamping hingga pembukaan yang diwarnai pencak silat dan semapur dance. Peserta juga mengikuti PBB Buta, Yel-Yel Kreasi, Materi Tanggap Darurat Bencana, Master Chef, Unggun Ceria, hingga Lomba Akapela. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Kopas 5 SMP IT Al-Hidayah. Menurutnya kegiatan semacam ini menjadi ruang penting untuk menanamkan karakter dan rasa tanggung jawab kepada peserta didik.
1: Semoga kegiatan ini menjadikan menyatunya anak-anak dalam kegiatan kepramukaan dan tentunya ada efek yang dilakukan dan yang disiapkan. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa pendidikan karakter anak merupakan tanggung jawab kita bersama.
0: Sementara itu, Kepala SMP IT Al-Hidayah Sumenep Rabi'atul Adawiyah mengatakan, kegiatan Kopas 5 dirancang dengan beragam aktivitas yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Rangkaian kegiatan juga mencakup lintas alam, jerit malam, ulang janji, serta kegiatan penutup sebagai bagian dari pembentukan mental dan kemandirian peserta.
2: Terima kasih kepada seluruh Dewan Guru, semangat siswa yang luar biasa, dan seluruh dukungan dari wali murid untuk acara Kopas 5. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses, dan aman. Semoga acara Kopas 5 ini memberikan banyak pengalaman kepada siswa kita untuk bisa menjadi pribadi yang baik, rela berkorban, dan tangguh dalam menjalani kehidupannya.
0: Melalui Kopas 5, sekolah diharapkan tidak hanya memberikan pembelajaran akademik, tetapi juga membekali siswa dengan kemampuan bekerja sama, disiplin, mandiri, serta bertanggung jawab.

Peltis Sumenep terus memperkuat fondasi pembinaan atlet melalui kejuaraan Open Tennis Junior Sontour. Peltis Sumenep terus memperkuat fondasi pembinaan atlet melalui kejuaraan Open Tennis Junior Sontour.

0: Yang V ini sukses menyedot perhatian dengan diikuti sebanyak 128 petenis junior yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Ketua PLT Sumenep Dadang Dedi Iskandar menegaskan bahwa penyiapan atlet masa depan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus dimulai dan dibina sejak usia dini dan kejuaraan Song Tour ini diselenggarakan sebagai wadah strategis untuk mencetak atlet-atlet potensial sejak usia dini.
1: Jadi itu kita karena kita mengirimkan hanya untuk di KU14, di KU16 kita tidak mengirimkan, Mbak. Jadi dan beberapa atlet putrinya pun di KU12 kita menjadi juara, terus di KU10 pun kita menjadi juara. Makanya alhamdulillah itu berkat upaya teman-teman pelatih dan seluruh pengurus PLT dan
0: Dadang menjelaskan, intensitas bertanding dalam sebuah kompetisi menjadi faktor kunci untuk membentuk pematangan teknik sekaligus menggembleng mentalitas bertanding para atlet muda di lapangan. Pihaknya berharap turnamen rutin ini dapat melahirkan talenta baru yang siap meregenerasi dan mengharumkan nama daerah di ajang nasional hingga internasional.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran bisa melalui telepon kami 0328665396 atau email kami rri@yahoo.com. Dari lantai 1, Rip Sumarjo 26 Sumeneb. Saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: pagi ini. Sumena pagi ini.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. Mari, jadikan kemerdekaan lebih bermakna.

dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: hari kita ikuti bersama perakiran cuaca BMKG Trunojoyo Kalengan Sumena bersama observer kita Bapak Dibyo hari ini.
1: Halo, selamat pagi.

Pendengar RRI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 53 hingga 89%. Angin dominan bertiup dari arah timur, dengan kecepatan maksimum hingga 33 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Kepulauan Kangean bagian utara. Pelaku moda transportasi laut dihimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya, dihimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radibio Triastio, observer dari BMKG Trunojoyo, terima kasih dan sampai jumpa.

banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami ya. Dari cahaya sinar matahari itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak

akan memberikan efek. Baik pendengar setia RRI, penanda berada, selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Semoga diberikan kesehatan, semangat pagi seperti saya, Gita Ayu menemani Anda. Nah, dan kita akan membahas mengenai sapi sono. Apa yang pernah nonton sapi sono? Mungkin rata-rata pernah ya nonton ya, karena memang kalau kerapan sapi itu selalu ketangguhan, kecepatan, kejantan. Nah, kalau kan ya, lemah lembut, lani. Kalau katakan sapi sono ini melihat peragaan fashion gitu ya, tapi sapi. Tapi rata-rata memang sapi, beda dengan sapi kerapan yang medu otot gitu. Nah, sapi sono ini juga menjadi kontes yang pastinya ditunggu-tunggu gitu ya bagi pecintanya. Ini sepasang biasanya diiringi lagu-lagu saronen, kemudian didandani dan mereka goyang-goyang, joget-joget gitu ya sapinya ya. Dan yang pernah lihat itu kulit bulu sapinya ya, warnanya coklat mulus gitu. Kalau kita ibaratkan dengan perempuan, cantik gitu ya, kulitnya baik gitu, karena memang ada perawatan-perawatan khusus ya. Saya pernah tadi mandikan, disampoin selayaknya ya, kemudian disisir juga gitu. Dan ini luar biasa banget. Sapi sono betina ini dihiasi sedemikian apa, dibikin cantik gitu. Nah, ini ternyata harganya gak main-main ya pendengar ya. Bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sapi yang dirangkai dengan ukiran kayu dikendalikan seorang joki sambil berjalan. Mereka diiringi kelompok musik saronen dengan adat Madura. Dalam kontes sapi sono, sepasang sapi diuji keserasian langkah. Lintasannya biasanya sepanjang kurang lebih 25 meter. Berhenti di pintu gerbang secara bersamaan. Menurut Kepala Bakarwil Pamekasan, Sufi Agustini mengatakan, kontes sapi sono merupakan tradisi khas Madura, menonjolkan keindahan keserasian pasangan sapi betina dan untuk meningkatkan kualitas sapi lokal. Pembina paguyuban sapi sono Semadura, Rudi Haryanto, menyampaikan aspek penilaian dalam kontes ini. Budaya sapi sono berperan penting untuk menjaga dan melestarikan sapi lokal Madura dengan mendorong pemeliharaan sapi betina unggul. Ah, ternyata ini sapi lokal ya pendengar ya. Jadi memang tidak ada di mana-mana sapi sono ini kecuali di Madura. Pro 1.

dari 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri, menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RS, dan inspirasi.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Broto, channel informasi dan inspirasi. Bosado.
1: Sudah pagi ini.

Rosa 2, kanal informasi dan inspirasi. Rosa 2.